0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

nanya aku Tebang Pro 2 yang kemarin baru aja selesai menggelar world tournya, yes, di 12 kota di Indonesia. Bukan kota sih, lebih tepatnya 12 titik di Banten, Jakarta, dan juga Jawa Barat, Tebang Pro 2. Dan aku rasa ini adalah satu-satunya musisi yang ketika mengadakan tour mereka cuma bawain 2 lagu. Yes, tadi barusan Sempurnanya Aku sama I Love You But You Lebih Love Me, Tebang Pro 2. Emang cuma Mario Cesar, Niki Putra, dan juga Lukman Hakim yang bisa melakukan ini, Tebang Pro 2. Woo. Dan aku sempat baca beberapa komentar kalau mereka tuh menggelar world tournya itu cuma 15 menit per titik. Kayak aduh, benar-benar mereka cuma main, tapi ya emang itulah yang namanya NPD, ya kan. Mereka tuh bisa melakukan sesuatu yang ya udah sesuai sama karakter grupnya mereka gitu, Tebang Pro 2 ya. Dan semoga habis ini nggak hanya di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat aja, tapi bisa melipir ke daerah lain, Tebang Pro 2 ya. Dan aku termasuk salah satu yang akan nonton sih nanti ya. Well, anyway, thank you juga buat kamu Tebang Pro 2 yang udah ikutan gabung pagi ini. Tadi ada Shanum yang pengen diputerin lagunya NPD ya. Kemudian ada Theo di Magelang. Hai, selamat pagi Theo. Pengen diputerin lagunya Fortune Cookie yang dari JKT48. Oke, aku dia siapin lagunya buat kamu ya. Dan terima kasih juga ada Robby. Hai, selamat pagi Robby. Sialan dari Juicy Lucy tadi udah aku puterin buat kamu ya. Terima kasih banyak udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan kalau misalnya kamu baru aja join di Pro 2 Jogja barengan sama Vina, don't worry, kita masih akan jalan sampai nanti jam 10 pagi. Jadi kalau masih ada waktu dan juga kesempatan buat kasih tahu Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini ya, buat nemenin kamu yang lagi dalam perjalanan ataupun nemenin kamu yang lagi siap-siap. Kasih tahu Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini, dan kamu silakan bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Bebas, kamu tentuin sendiri lagunya, mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Selama ada di playlistnya kita, aku akan mainkan lagunya buat Tebang Pro 2. Aku tungguin ya sampai jam 10.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat

0: Pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakhirawan Hendy Andrianto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diprediksi berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari nanti kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakhiran gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Demikian perakhiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perakhirawan BMKG, Stasiun Meteorologi, Yogyakarta.
0: Selanjutnya informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakhirawan Nur Hadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat siklon tropis Dolphin di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, kemudian pusat tekanan rendah di perairan sebelah utara Papua dan pusat tekanan rendah di India bagian timur, yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa khususnya DIY dengan kecepatan 15 hingga 45 km per jam yang bersifat cukup kering dan mengindikasikan berlangsungnya musim kemarau di wilayah DIY. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 6 hingga 10 km. Suhu udara 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakhiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Nur Hadi, perakhirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih untuk perakirawan Hendy Andrianto yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Nur Hadi yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakhiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Terus lu ngomongin FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Jenny, Less Than A Lover, teman Pro 2. Salah satu single terbarunya by Jenny yang kemarin sempat bikin geger netizen, yang mana kayak tiba-tiba kok Mbak Jenny ngeposting sosok seorang cowok gitu, teman berdua, yang gak dikasih tahu siapa namanya tapi mukanya tuh ditutupi sama emoji icon gitu, dan akhirnya sudah terbongkar ya siapakah sosok pria itu, ya kan? Jadi cowok itu adalah salah satu model di video musik terbarunya Mbak Jenny, Less Than A Lover, teman Bro 2. Dan ini juga jadi salah satu single terbarunya Mbak Jenny, yang kayaknya tuh dia pengen ngasih tahu kalau misalnya dia tuh pengen punya hubungan, tapi jangan terlalu buru-buru buat komitmen gitu, teman Bro 2. Kayak yaudah nikmatin aja gitu alurnya kayak gimana, ya kan? Dan mungkin ini juga lagi rilis sama Mbak Jenny-nya, teman Bro 2. Tapi yang pasti lagu ini sekarang udah ada di playlist yang Bro 2 Jogja, dan kamu bisa request terus lagunya, teman Pro 2, biar segera masuk di Chart 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown, yang bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Dan sudah jam 8 pagi, waktunya aku buat ajakin kamu ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Karena Vina udah siapin 5 lagu teman Bro 2. Aku punya lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Dan nanti kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi ini ya. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman Bro 2 bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. So pagi ini teman Bro 2, aku udah siapin lagu dari All City featuring Hanson with Unbelievable. Ada Raisa Serba Salah, Gracie Abrams with Good Reason, ada Delantis Lampu Merah, dan juga ada Backstreet Boys with Shape of My Heart. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu. Dan teman Pro 2 tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp Vina ke 0811-251-1025. Atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. So langsungkan aja kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini di jamu jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Lagu terbaru dari Nouna yang bakalan rilis nanti di tanggal 31 Juli 2026. Yes, mereka tuh belum ngasih tahu judul lagunya apa, tapi mereka tuh udah kayak nge-spill salah satu teaser untuk video musiknya deh kalau kata aku, ya kan? Kalau kamu udah nonton di Instagramnya Nouna Teman Pro 2 lewat uploadannya gitu, dia kayak ngebagiin teaser buat lagu terbarunya yaitu Hong. Dan di video ini dia tuh kayak ngehadirin visual kayak nuansa Y2K ala Indonesia Teman Pro 2, lengkap banget sama elemen nostalgia kayak mobil angkot dengan plat nomor yang diubah jadi tulisannya Nouna Teman Pro 2. Tapi ya sejak dirilis ini emang udah langsung mencuri perhatian banyak orang, cuma memang menjadi pertanyaan akan seperti apa lagunya nanti, ya kan? Tapi yang aku baca-baca tadi hampir beberapa netizen gitu ya kayak udah antusias buat nungguin rilisan terbarunya, dan apakah ini akan semeledak seperti lagu sebelumnya. So kita tungguin aja nanti Teman Pro 2 ya, lagunya bakalan rilis nanti di tanggal 31 Juli 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Galantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Galantis.
2: Weekly Hits.

This is Taylor Swift, All Too Well, tempat berdua, lagu yang direquest sama Sania. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah ikutan join di jamu, jamnya lagu kamu. Aku masih ada banyak waktu ya untuk kasih kesempatan buat kamu gabung teman berdua ya. Karena nanti kan lagunya akan aku putarkan di jam 8:40. Dan ini juga masih ada banyak waktu lah, kurang lebih ya 9 menit lah, buat kamu bisa nentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi ini ya. Aku punya All City featuring Hanson with Unbelievable, ada Raisa Serba Salah, Gracie Abrams with Good Reason, ada Delantis Lampu Merah, dan juga Backstreet Boys with Shape of My Heart, teman berdua ya. Kamu tinggal tentuin aja 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman berdua bakalan aku mainkan di jam 8:45. So langsungan aja teman berdua, kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini. Dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, 2-nya pakai angka JOGJA.

Yes, Vina Muviana masih di sini nemenin kamu teman Pro 2 dan aku bakalan bacain siapa aja yang sudah ikutan gabung pagi ini di jamu jamnya lagu kamu. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah join pagi hari ini dan sudah menentukan pilihan lagunya. Yang udah WhatsApp di 0811-251-1025, terima kasih banyak. Ada Rini, hai selamat pagi. Pengen diputerin lagunya Old City yang Unbelievable barengan sama Hanson, Gracie Abrams with Good Reason, Backstreet Boys with Shape of My Heart. Kemudian terima kasih juga ada Nana. Hai, selamat pagi Nana. Pilih lagunya Backstreet Boys yang Shape of You. Under di Purworejo vote lagunya Raisa, Gracie Abrams sama Backstreet Boys. Habis itu ada Aisyah yang pilih lagunya Old City, The Lantis sama Backstreet Boys. Kemudian ada Tri di Pelayan yang pilih lagunya Old City, Gracie Abrams sama Backstreet Boys. Natalia di Jakal vote lagunya Old City, The Lantis sama Backstreet Boys, Shape of My Heart. Kemudian terima kasih, ini ada Sofia di Kulon Progo, hai. Pengen diputerin lagunya Raisa, The Lantis sama Backstreet Boys. Habis itu ada Taufan yang pilih lagunya, Taufik di Godean vote lagunya Raisa Serba Salah, Old City yang Unbelievable sama Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Okay, terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung ya untuk pagi ini. Aku sudah menemukan 3 lagu mana aja yang akan aku putarkan sesuai pilihan dari teman Pro 2 pagi hari ini ya. Dan bisa dibilang ini selisihnya dikit-dikit teman Pro 2. Jadi aku pastikan ini adalah lagu yang paling banyak dipilih sama kamu ya. So, 3 lagu yang akan aku putarkan buat kamu pagi hari ini. Ada Old City with Unbelievable featuring Hanson. Kemudian ada Backstreet Boy with Shape of My Heart. Dan juga ada Raisa Serba Salah. Terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini. Kalau lagu pilihan kamu belum bisa aku putarkan, don't worry, besok kamu bisa ikutan lagi buat pilih 3 lagu favorit kamu di jamu jamnya lagu kamu. Dan sekarang kita nikmatin dulu 3 lagu yang udah kepilih. Dan akan aku awali dari Old City featuring Hanson, Unbelievable.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Teman Pro 2, kapan sih terakhir kali kamu nonton wayang? Atau malah belum pernah sama sekali ya? Sayang banget, pertunjukan wayang, salah satunya wayang kulit, terus berkembang dari zaman ke zaman. Sebagai media penerangan, dakwah, pendidikan, pemahaman filsafat, dan hiburan. Kata wayang dipercaya berasal dari mahyang, artinya spiritualitas sang kuasa. Bisa juga berarti teknik pertunjukan bayangan di layar. Sejak dulu, wayang diartikan sebagai pertunjukan dari gambaran watak atau sifat-sifat manusia. Sebagai sebuah seni pertunjukan, popularitas wayang, salah satunya wayang kulit, semakin mendunia. Bahkan UNESCO telah menetapkan wayang kulit sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. UNESCO mengakui pertunjukan wayang kulit sebagai seni mendongeng kuno dari Indonesia yang telah berkembang selama 10 abad. Sebagai budaya yang telah diakui dunia, pemerintah Indonesia pun menetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Nah, jadi kapan nih kamu mau nonton wayang?
2: Ini Indonesia.

Bisa serba salah teman Bro 2, lagu terakhir yang aku putarkan di sesi jamu, jamnya lagu kamu. Dan terima kasih banyak buat teman Bro 2 yang sudah ikutan gabung ya. Kalau misalnya tadi 3 lagu dan kamu belum sempat aku puterin, besok ikutan lagi, oke? Atau kalau misalnya kamu mau request lagu lain untuk nemenin kamu yang jam segini baru aja sampai di tujuan atau masih terjebak dalam kemacetan, boleh banget kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini teman Bro 2 ya. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Sambil nungguin buat kamu yang mau ikutan gabung teman Bro 2, habis ini aku bakalan ajakin kamu untuk ikutan gabung dibaca bahas Asta Cita. Kali ini aku akan ngebahas mengenai kampung siaga bencana teman Pro 2 ya. Apalagi kita udah masuk yang namanya musim kemarau yang kayaknya tuh harus mulai aware sama sekitar. Apalagi kalau misalnya kamu punya tetangga yang sukanya bakar sampah sembarangan. Nah ini nih yang patut diwaspadai teman Bro 2 ya. Khawatir ya kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan nanti aku akan bahas untuk detailnya bersama Ketua Kampung Siaga Bencana Bapak Sriyono teman Pro 2 ya. Nanti aku akan bahas lebih detailnya dan kamu bisa ikutan gabung dan mau tanya juga boleh WhatsApp aja ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perlu kita tahu tentang kawasan rawan bencana atau KRB 1 berwarna kuning adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu dan atau air dengan keasaman yang tinggi. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat serta lontaran batu pijar. Kawasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kawasan rawan terhadap lahar. Kawasan ini terletak di sepanjang lembah dan bantaran sungai, terutama yang berhulu di daerah puncak. Selanjutnya, kawasan rawan terhadap hujan abu tanpa memperhitungkan arah tiupan angin.

0: Bilang ke kamu kalau pagi hari ini setelah tadi aku ajakin kamu ikutan gabung di jamu, aku mau ajakin kamu lagi teman pro 2. Kali ini aku bakalan ajakin kamu di baca bahas Asta Cita karena pagi ini kita akan membahas mengenai tentang penanggulangan bencana berbasis masyarakat inklusi yang pagi ini aku akan membahas obrolan kita bersama Ketua Kampung Siaga Bencana, ada Bapak Sriyono yang pagi hari ini sudah tersambung melalui sambungan line telepon. Selamat pagi Pak Sriyono.
1: Pagi Mbak Niken dan juga pagi para pro 2.
0: Ya, selamat pagi Pak. Saya Vina, Nikennya nanti jam 10 siarannya Pak.
1: Oh, Mbak Vina ya, maaf ya.
0: Gak apa-apa Pak, tenang aja. Ini efek ini efek belum sarapan ya Pak.
1: Betul Mbak Vina.
0: Harus sarapan dulu ini. Pak Sriyono lagi ini ya dalam perjalanan ya Pak.
1: Iya.
0: Oh, oke, maaf ya Pak, kita ganggu nih pagi-pagi nih Pak.
1: Oke, aman Mbak Nina.
0: Baik Pak Sriyono, ini kan tadi saya sempat bilang ke teman Pro 2 kalau pagi ini kan kita akan ngebahas mengenai penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang inklusi. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu sama Pak Sriyono, sebenarnya yang dimaksud dengan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang inklusif itu seperti apa Pak? Monggo.
1: Jadi kita ada, di kita itu namanya Kampung Siaga Bencana, itu dari masyarakat ya, yang dibentuk oleh Kementerian Sosial. Jadi kita di situ bareng-bareng untuk penanggulangan bencana di masyarakat, dan kita mulai merambah bagaimana penanggulangan bencana ini bisa inklusi. Jadi bisa semua bisa terlibat, ya, baik teman-teman yang biasa maupun teman-teman yang punya hambatan secara fisik maupun yang lain, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang keterlibatan masyarakat tuh jadi salah satu kunci juga ya Pak buat menghadapi bencana kalau misalnya terjadi di sekitar kita gitu ya.
1: Betul Mbak, karena penolong tercepat ini kan orang yang terdekat. Tentunya orang terdekat itu adalah warga masyarakat yang berada di wilayah bencana itu sendiri gitu. Bisa saling menolong.
0: Oke, jadi siapa aja nih Pak yang harus dipastikan untuk bisa terlibat gitu dalam konsep penanggulangan bencana yang inklusif?
1: Deh, kalau di kita yang kita libatkan ya ada Linmas, ada Karang Taruna, kemudian ada PKK, ada Forum Anak, ada tokoh masyarakat, kemudian pemerintah kalurahannya, itu semua terlibat demikian Pak.
0: Oke, baik. Berarti semuanya ikut andil lah ya Pak ya untuk Kampung Siaga Bencana ini begitu ya Pak?
1: Betul. Dan untuk inklusi sendiri kita sekarang bikin ini Mbak, namanya inovasi Sibari atau sistem barak inklusi, yang dulunya itu cuman barak yang biasa gitu dan barak umum gitu. Itu kita bikin inklusi dengan kita tambahin kita kasih ram biar nanti kalau ada warga kita yang kebetulan harus mengungsi atau relawan kita gitu, kemudian kita dia membutuhkan akses untuk kursi roda atau dengan alat bantu jalan dan sebagainya, itu sudah kita siapkan begitu Mbak.
0: Oke, berarti secara nggak langsung mereka juga sudah mengikuti pelatihannya ya Pak ya?
1: Jadi kita mulai dari pendataan, terutama untuk kelompok-kelompok rentan. Kebetulan kita asesmen kebutuhannya, bagaimana mereka butuhkan di saat terjadi bencana atau harus mengungsi. Ternyata beberapa yang mempunyai hambatan, terutama lansia itu cukup kesulitan ketika harus masuk ke barak dengan tangga gitu. Makanya kita inovasi agar lebih inklusif itu, kita yang dulunya pakai apa semacam tangga atau telundak istilah Jawanya, itu kita kasih di situ ram atau teleser, yang di situ apabila ada warga yang kebetulan dia mempunyai hambatan untuk keluar masuk harus menggunakan kursi roda atau tongkat atau alat bantu jalan yang lain, atau teman-teman netra gitu kan, itu kita kasih semacam pegangan gitu untuk masuk ke dalam ruangan barak begitu.
0: Oke, berarti bisa dibilang juga bahwa memang yang kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, sama ibu hamil, sama anak-anak itu jadi prioritas begitu ya Pak?
1: Betul, selain itu juga kalau dulu mau mengakses ke kamar mandi itu cukup susah gitu, harus muter gitu. Sekarang kita kasih pintu yang lebih mendekatkan dengan kamar mandi, kemudian pintunya kita bikin yang harus narik, jadi pintu geser gitu. dan mereka akan lebih mudah kalau akan mengakses ke kamar kecil. Kemudian untuk toiletnya sendiri juga sudah kita inovasi, toilet jongkok gitu, kita ganti dengan toilet duduk dan ada pegangannya, sehingga teman-teman yang mempunyai hambatan untuk mengakses yang jongkok ini bisa menggunakan fasilitas toilet duduk gitu. Dengan pintunya juga kita beri pintu geser yang aksesnya lebih luas, sehingga ketika harus pakai kursi roda, kemudian di dalam harus manuver berputar dan lain sebagainya, itu toiletnya juga lebih luas dibanding toilet umum gitu.
0: Dan seperti yang tadi disampaikan juga bahwa memang yang namanya kampung siaga bencana ini nggak bisa untuk satu orang aja yang terjun di lapangan begitu. Nah, sekarang kan juga banyak mungkin beberapa orang yang kadang masih ya maju mundur gitu Pak untuk ikut gabung begitu. Tantangan yang paling besarnya apa nih Pak buat mengajak masyarakat biar aktif gitu untuk ikut pelatihan atau paling nggak ikut simulasi kebencanaan Pak Sriyono?
1: Memang tantangannya kalau kita ini tidak ada ancaman gitu, memang susah untuk menggerakkan ke sana. Apalagi kalau relawan ini kan tidak ada gajinya gitu kan. Cuma mengharapkan kita membantu orang, kita berdoa semoga kita tidak dibantu orang gitu. Sebagai tolak bala kita supaya tidak dibantu orang. Itu jadi memang ada beberapa hambatan di situ. Kemudian sistem inklusi ini juga orang-orang belum banyak orang yang merasa itu butuh gitu. Karena secara mayoritas kan mereka nggak butuh gitu. Betul. Jadi biasanya seperti itu aja udah jalan gitu kan. Pandangannya masih seperti itu juga gitu. Kemudian ya yang kita bangun ini kan kesadaran masyarakat bahwasanya hambatan ini bisa terjadi ke siapapun. Baik sekarang kita yang tidak punya hambatan pun bisa jadi kita suatu saat nanti ada hambatan, entah karena lansia, kita sudah tua, atau entah karena kecelakaan gitu kan. Nah makanya kan ini perlu menjadi perhatian bersama, kemudian mulai dengan membangkitkan semangat bahwasanya mau tidak mau di wilayah Bulajo ini daerah rawan bencana. Yang sampai saat ini pun Merapi masih siaga gitu kan Mbak Nina. Jadi kita mulai dengan pelatihan-pelatihan bagaimana teman-teman disabilitas juga kita libatkan, ya, yang bisa kita hadirkan, kita hadirkan, yang tidak kita bisa kita hadirkan, kita datangin gitu. Nanti kebutuhan apa di barak itu kalau terjadi pengungsian berusaha kita penuhi dengan pelan-pelan, karena ternyata inovasi ini membutuhkan selain tenaga juga kemauan bersama, juga biaya begitu.
0: Betul-betul, karena kalau kemauan itu kan hadirnya dari diri sendiri ya Pak ya, kalau misalnya dia udah mau itu kayak gampang aja gitu. Nah di era media sosial sekarang ini apakah ada pemanfaatan teknologi Pak buat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat tanpa memicu hoax kayak gitu Pak? Apalagi kan kalau sekarang informasi itu gampang untuk diakses.
1: Sekarang di kami Mbak, jadi untuk kebencanaan kami sudah salah satunya kami membuat grup, selain juga dari nanti kalau ada info-info status WA dari teman-teman relawan itu diaktifkan gitu. Kita juga ada grup namanya Duran Bulajo ini untuk menangis berita hoax gejolak Merapi gitu, ada erupsi yang agak kecil walaupun tidak membahayakan, ini kan timbul spekulasi, oh jam sekian mau ada erupsi besar, monggo yang nganu siap fungsi dan lain sebagainya. Nah, itu kita cari sumber resmi dari BPTKG, kemudian kita share melalui grup itu Mbak. Jadi grup itu menjadi rujukan bersama warga untuk mencari kebenaran berita itu.
0: Oke, baik. Jadi ini sudah jalan berapa tahun Pak Sriyono di tempat di daerah Umbul Harjo ya?
1: Nah, kalau untuk Kampung Siaga Bencana sendiri dari 2011 Mbak Nina, tapi untuk inovasinya itu dari 2021 kita awalnya kerjasama dengan Jakum Emergency Unit, karena dulu kita pernah ketitipan teman-teman Ebenezer atau teman-teman perkumpulan waria itu yang dulu terusir dari Purwomartani, karena di sana tempatnya mau dipakai oleh yang punya tanah gitu. Ternyata setelah kita tampung di barak kita, ternyata teman-teman Ebenezer yang lansia itu kesulitan untuk mengakses kamar mandi. Nah, dari itu muncullah ide untuk membuat si bari ini. Ini aja volumenya kecil gitu, baru 30 orang ngungsi, apalagi ratusan orang ngungsi. Kalau kita tidak, kita siapkan dari awal gitu kan, nanti akan terjadi gejolak dan ketidaknyamanan pengungsi ketika teman-teman pengungsi ini ada yang mempunyai hambatan atau disabilitas.
0: Oke, berarti itu yang sekarang sudah dilakukan oleh masyarakat di daerah Umbul Harjo berarti ya Mas Riono ya?
1: Betul Mbak Nina, jadi grup ini juga aktif sekali, tidak cuma kebencanaan, bahkan untuk misalnya ada permasalahan dengan air, dengan PLN, listrik mati, ada kebakaran dan sebagainya juga masuk di grup itu.
0: Oke, baik. Nah, yang tadi juga kalau ngomongin kampung siaga bencana itu kan pasti melibatkan banyak orang begitu. Ada yang mau ikut andil, ada juga yang masih ya aras-arasan gitu ya, Pak ya. Sebenarnya kan sebenarnya kalau mau mempersiapkan diri itu kan bisa dari keluarga. Nah, mungkin hal sederhana Pak yang bisa dilakukan dari setiap keluarga gitu, Pak, biar lebih siap gitu kalau menghadapi situasi darurat.
1: Jadi masing-masing warga gitu, kita kalau sosialisasi itu sudah kita sampaikan juga apa yang perlu disiapkan warga apabila terjadi darurat. Termasuk kita ada pembagian apa barak juga. Sekarang kita ada dua barak. Jadi misalnya dusun A kemana, dusun B kemana. Kemudian kita sampaikan juga apabila ada satu warga yang di situ kurang fasilitas transportasi untuk evakuasinya, bagaimana keluarga yang lain bisa membantu dan menyiapkan. Jadi sudah ada pembagian, oh si A nanti membantu ini, si B ini, terus keluarga ini juga mampu secara mandiri. Begitu sudah kita sosialisasikan agar masing-masing tingkatan RT/RW dusun bisa melakukan itu. Begitu.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Sriono, pesan Bapak buat masyarakat, terutama juga anak muda gitu, begitu ya, agar nggak hanya peduli saat bencana terjadi, tapi juga bisa aktif membangun budaya siaga sejak sekarang, Pak Sriono, monggo.
1: Jadi untuk semuanya, untuk generasi muda, ya, kita belajar bareng tentang penanggulangan bencana, dan juga ini perlu regenerasi juga untuk para relawannya, monggo anak-anak muda, insya Allah kalau kita mau menyumbangkan diri kita untuk masyarakat dalam rangka giat kemanusiaan, insya Allah juga akan membawa kebaikan bagi kita sendiri dan keluarga kita, karena bencana ini tidak hanya pas terjadi, tetapi ada pra, kemudian saat, dan pasca. Nah, pranya ini perlu kita siapkan sehingga kalau saat terjadi kedaruratan, kita dari relawan, dari warga sudah siap, toh itu membantu warga juga, itu membantu kita juga. Demikian tadi.
0: Baik, dan juga kalau misalnya kita sudah tahu dan tanggap seputar bencana, itu akan lebih memudahkan untuk diri sendiri, orang lain, dan juga orang di sekitar kita gitu ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Sriono pagi hari ini sudah mau saya gangguin ya Pak.
1: Sama-sama. Ini kebetulan mau ke Sumber Sari dan untuk pembentukan SD juga Mbak Nina.
0: Oh gitu, sendirian Pak Sriono?
1: Misal teman-teman kemudian dari dinas sudah ada di sana.
0: Oh baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan Pak Sriono, semoga acaranya lancar.
1: Amin.
0: Saya selalu nggih Pak Sriono nggih, saya selalu.
1: Siap Pak Sriono. Iya.
0: Terima kasih Pak Sriono. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, yes, itu tadi teman Pro 2 singkat padat jelas bersama Ketua Kampung Siaga Bencana Bapak Sriono di pagi hari ini ya, tentang penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang inklusi. Oke, okay? Vina Mufiana masih akan nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produe Indo Hits persembahan 102.5 FM Produe Jogja.
4: Nah, ini dia teman Produe. Jawara baru kita di Produe Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produe FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

teman-teman Pro 2 yang udah dengerin Vina dari tadi jam 6 pagi, udah hampir jam 10, waktunya aku pamitan dulu teman Pro 2. Habis ini kamu bakal ditemani sama Niken ya, yang akan nemenin kamu dari jam 10 sampai nanti jam 3 di Santai Siang. So kalau gitu Vina pamit, dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: FM. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, waktu Info Pro 2 hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Niken Ayu.

Kita mulai dari berita pertama Tamabra 2 dari rri.co.id. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan hingga saat ini belum ada WNI menjadi korban maupun terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 di Jepang Selasa 28 Juli 2026 kemarin Tamabra 2. Gempa tepatnya terjadi di wilayah Kumamoto, Pulau Kyushu. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Henny Hamida, mengatakan gempa tersebut diikuti beberapa gempa susulan dan sempat memicu peringatan tsunami. Namun peringatan tersebut kini telah dicabut oleh otoritas Jepang. Henny menjelaskan KBRI Tokyo segera menghubungi simpul-simpul komunitas WNI yang berada di wilayah Kumamoto dan Kyushu untuk memastikan kondisi para WNI. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya dari upaya perlindungan terhadap WNI di wilayah akreditasi KBRI Tokyo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah rawan. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menjelaskan El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Saat ini lanjutnya indikator tersebut menunjukkan El Nino telah berada pada level kuat sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi.

0: Masih dari rri.co.id, teman pro 2 pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta memastikan bahwa pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Piyungan Bantul tidak akan mengganggu sistem desentralisasi sampah yang sudah berjalan. Sejumlah tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang ada di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta dipastikan akan beroperasi secara normal. Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Aris Prasena, menjelaskan bahwa kebutuhan sampah untuk PSEL sudah diatur dalam rencana induk pengelolaan sampah. Dengan demikian, pasokan sampah yang masuk ke masing-masing TPST tidak akan terganggu. Secara rinci, Aris menyebut kebutuhan sampah untuk PSEL rencananya berasal dari sampah liar yang belum terkelola, dan langkah tersebut bertujuan agar keberadaan PSEL tidak berdampak negatif pada aktivitas ekonomi di TPST.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Pro 2. Ada Niken Ayu nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Sudah aku buka Pro 2 Hitlist Santai Siang buat kamu di hari ini teman Pro 2. Sudah aku siapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia dan 10 lagu mancanegara. Kamu bisa request ke Niken. Habis ini aku bacain ya. Kamu habis itu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian mempekerjakan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

Bradua Hitlist, nemenin kamu bareng sama Niken teman Bradua. Sampai nanti jam 12 siang sudah aku siapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Dan kamu bisa request, kamu tinggal WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Aku bacain juga teman Bradua, kamu bisa request di Bradua Hitlist santai siang ini. Dari lagu Indonesia ada lagunya Bian Kerima, Sejauh Ku Memandang, Bara Suara Sementara, Dian Khalif 2001 Kali, Rizky Febian Alamak, Salma Salsabil Hasyu, Gendrawari Penyihir, Paul Partohap Vitamin U, Bernadia Laut Yang Tenang, Delantis Jangan Terlalu Posesif, atau lagunya Divki Halil Seandainya. Dari lagu mancanegara, ini ada lagunya Sabrina Carpenter, Bassy Woman, Taylor Swift, The Fate of Opelia, Ariana Grande, How Deadly Made You Love Me, Bruno Mars, Cha Cha Cha, Oasis Water, Whatever, Meghan Trainor, Bestie, Linkin Park, One More Light, Sam Smith, Lay Me Down, Jungkook Dreamers, atau Benson Boone, The Time of My Life. Teman Bradua, langsung aja kamu kasih tahu ke Niken ya, kira-kira kamu pengen denger lagu apa di siang hari ini. WhatsApp aja di 0811-251-1025.

Berdua Hitlist nemenin kamu barengan sama Nika sampai nanti jam 12 siang. Teman berdua yang join di siang hari ini udah banyak banget, jadi aku puterin yang paling banyak di request sama teman berdua aja ya, supaya nunggunya nanti gak terlalu lama. Teman berdua, ada 4 lagu yang paling banyak di request aku puterin teman berdua. Dari lagunya Sabrina Carpenter, Bessie Woman. Terus ini di request sama Katri di playin, di request sama Karin di pakem ya. Terus ada lagunya Jungkook, Dreamers, yang di request sama Katri, di request juga sama Under di Purworejo, teman berdua. Abis itu nanti aku puterin lagunya Bernadia Laut Yang Tenang, di request sama Katri di playin, di request sama Andar di Purworejo, sama Karin di pakem. Terakhir nanti aku puter lagunya Adrian Khalif 2001 kali, yang di request sama Taufik di Godean, sama Andar di Purworejo ya. So aku juga masih menunggu teman berdua buat kamu yang belum join. Ada Sayid di Imogiri, buat kamu yang mau join di Pradua Hitlist Santai Siang, nanti aku kirimin playlist lengkapnya ya. Terus kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih ditemenin sama Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2, aku ingetin yang belum join di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Ya, aku masih tunggu sampai nanti jam 12, teman Pro 2, kamu kasih tahu aja ke Niken kira-kira kamu pengen denger lagu yang mana dari playlist yang udah aku bikin ya. Habis ini aku mau puterin 5 lagu. Aku puter lagunya Rizky Febian Alamak yang direquest sama Taufik di Godean. Terus aku puter lagunya Salma Salsabil Hasyu yang direquest sama Lara Purnamasari. Terus aku puter lagunya Ariana Grande Hatedly Made You Love Me yang direquest sama Karini, direquest sama Lara, direquest juga sama Lavernia, teman berdua. Terus aku puter lagunya Linkin Park yang One More Light, direquest sama Katri di playin. Nanti terakhir aku puter lagunya Benson Boone The Time of My Life yang direquest sama Katri di playin sama Lavernia, teman Pro 2. So, buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken, masih dikan tunggu teman Pro 2, kamu WhatsApp aja ya. Masih aku tunggu di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Tomo Bradua masih di Bradua Hitlist santai siang barengan sama Niken. Aku update dulu beberapa lagu yang belum di request sama Tomo Bradua supaya kamu juga bisa request di Bradua Hitlist santai siang ini ya. Buat yang request di luar dari playlist, mungkin nanti aku puterin setelah jam 12 aja Tomo Bradua ya. Di Bradua Hitlist santai siang ini tinggal lagunya Bara Suara sementara, terus Gia Indrawari Penyihir, Delantis Jangan Terlalu Posesif, sama Divki Halif Seandainya. Dari lagu mancanegara tinggal dua aja, lagunya Taylor Swift The Fate of Opelia sama Meghan Trainor Bestie. Teman Bradua, buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu ini, masih panjang waktunya Teman Bradua, nanti aku puterin sampai nanti jam 12 siang ya. Habis ini aku mau puterin 5 lagu. Aku puterin lagunya Paul Partohap Vitamin U yang direquest sama Karini. Terus aku masih puterin lagu yang direquest sama Karini, ada Bianca Dima Sejauh Ku Memandang. Terus aku puterin lagunya Sam Smith Lay Me Down yang direquest sama Lavernia. Masih dari Lavernia aku puterin lagunya All Seas Whatever. Terus terakhir nanti aku puterin lagu yang direquest sama Andar di Purworejo, pengen diputerin lagunya Bruno Mars Cha-Cha-Cha Teman Bradua. Buat kamu juga tadi yang mau request lagu Keniken, masih Niken tunggu ya. Tadi udah aku update lagunya, kamu tinggal WhatsApp aja Keniken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Masih di Pro2 Hitlist, nanti siang teman Pro2. Habis ini aku mau muterin dulu 3 lagu yang di-request sama Sayid di Imogiri. Tadi pengen diputerin lagu yang Mancanegara, Ariana Grande, Sam Smith sama Benson Boone. Tadi udah aku puterin semua Sayid, jadi tinggal 3 lagu aja dari Indonesia yang belum aku puterin buat Sayid di Imogiri teman Pro2. Ada lagunya Gendrawari, Penyihir, terus Delantis Jangan Terlalu Posesif. Nanti terakhir aku buat lagunya Divki Halif, Seandainya teman Pro2. So ini tinggal 3 lagu aja teman Pro2 buat kamu juga yang mau diputerin. Tinggal lagunya Bara Suara sementara, Taylor Swift The Fate of Opelia sama Meghan Trainor Bestie ya. Buat kamu yang tertarik untuk denger lagu ini, boleh banget kamu WhatsApp aja ke Diki di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Teman berdua, sudah hampir jam 12 siang. Aku habis ini muterin dua lagu terakhir yang bisa aku putarkan di Pro2 Hitlist Santai Siang. Ya, Devika di seturan yang di detik-detik terakhir ini requestnya dua lagu aja, teman berdua. Pengen diputarin lagunya Taylor Swift, The Fate of Opalia, sama lagunya Meghan Trainor, Bestie, teman berdua. So, buat kamu nanti yang belum aku puterin lagu-lagunya, nanti bisa aku puterin setelah nanti jam 12 siang ya. Habis ini aku puterin dulu dua lagu yang dari ku sama Vika di seturan teman berdua. Pengen diputar lagunya Taylor Swift sama Meghan Trainor. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagunya Taylor Swift, The Fate of Opalia.

2 kayaknya lagu-lagunya semuanya udah aku puterin, gak ada yang kelewatan ya di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Nanti aku masih hutang beberapa lagu yang di request sama teman Pro 2, nanti aku puterin setelah aku dialog habis ini teman Pro 2. Habis ini aku juga mau ngajakin kamu untuk ikut berdiskusi sama kita teman Pro 2 di Santai Siang Ngobrol UMKM hari ini. Kita sudah kedatangan tamu spesial di hari ini teman berdua, adalah seorang owner PT Mulia Berkah Group, layanan perizinan, legalitas dan solusi jasa untuk UMKM dan perusahaan. Jadi buat teman berdua nanti yang punya UMKM bisa ikutan berdiskusi sama Niken hari ini bersama juga dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja teman berdua. Nanti kita ngobrolin ya soal menaikkan profit UMKM dengan website dan TikTok. Nanti kita juga live YouTube di YouTube-nya RRI Jogja Official. Nanti kamu bisa gabung di sana teman berdua. Atau kalau mau tanya-tanya pastinya aku tunggu juga. WhatsApp-nya masih sama di 0811 251 1025.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Waktunya
2: ngobrol bareng
3: di Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada Niken teman berdua nemenin kamu di siang hari ini, nemenin kamu yang mungkin lagi istirahat makan siang teman berdua ya. Seperti tadi yang udah aku bilang teman berdua ya, di siang hari ini nanti kita akan ngobrol bagaimana sih meningkatkan atau menaikkan profit gitu ya dari UMKM ini lewat website dan juga TikTok teman berdua. Dan bersama kita sudah hadir Ibu Rahmini. Saya panggilnya Ibu atau Mbak ya?
1: Boleh apa aja.
0: Boleh. Kayaknya biar lebih ini saya panggilnya Mbak aja ya, karena masih muda nih teman berdua.
1: Iya. Kan kita seumuran
0: ya, kita Gen Z nih ya.
1: Gen milenial.
0: Oke, ada Mbak Rahmini teman berdua selaku owner dari PT Mulia Berkah Group. Ya, ini adalah layanan perizinan, legalitas dan solusi jasa untuk UMKM dan perusahaan. Dan buat teman berdua juga yang mau tanya-tanya nanti terkait tema kita di siang hari ini juga boleh banget, atau mau tanya-tanya terkait UMKM, menaikkan profit dan lain sebagainya juga boleh banget. Ntar kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Atau kamu juga bisa join nih followersnya Mbak Rahmini ya. Kita lagi live YouTube ya di RRI Jogja Official, nanti cari aja. Halo, selamat siang Mbak Rahmini.
1: Iya, selamat siang Mbak Niken.
0: Apa kabar Mbak Rahmini?
1: Sehat luar biasa.
0: Kayaknya obrolan kita hari ini bakal seru banget ya, karena Mbak Rahmini ini sangat semangat sekali untuk ngobrol di siang hari ini teman berdua.
1: Ya pastinya dong.
0: Pastinya, oke. Mungkin kita awalin dulu ya, Niken mau tanya-tanya dulu ke Mbak Rahmini kira-kira sedikit tentang PT Mulia Berkah Group ini tuh kira-kira bergerak di bidang apa sih Mbak Rahmini?
1: Oke, kalau PT Mulia Berkah Group itu banyak sebenarnya. Kita ada 12 mata air Mbak Uwe. Apa itu? Jadi ada Berkah Mulia Services, Food Farm, 12 ini nih apa we? Apa we ono? Apa yang Palu Gadang? Tetapi lebih ke ini Mbak, ke perizinan. Kalau yang untuk UMKM misal kayak halal, PIRT, terus Mbak bisa enggak buat website yang murah-murah untuk UMKM juga bisa.
0: Jadi udah menangani website atau orang-orang yang pengen bikin website di Mbak Rahmini tuh udah banyak banget dong pastinya.
1: Banyak dong. Saya banyak punya website. Boleh nggak sih disebut websitenya?
0: Oh ya boleh mungkin.
1: Boleh. Salah satunya kalau saya di berkahmulia.com websitenya, terus di sbflash.com, ada di daniindra.com sama smartbits.id. Gitu.
0: Jadinya udah banyak banget ya. Ini kenapa sih Mbak Rahmini tuh akhirnya tertarik ya untuk fokus membantu UMKM terlebihnya di Jogja atau di Indonesia? Gitu kan ya
1: di Jogja. Saya dekat aja di Bantul dulu.
0: Oh, di Bantul dulu.
1: Tetapi saya bisa seluruh daerah karena website itu. Kenapa sih saya di website? Karena pencarian Google. Di pencarian Google itu saiki nak apa-apa ning Google loh Mbak. Enggak apa-apa ya, gitu bahasanya campur-campur. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan orang cari di Google, misal Mbak, misalnya dengan cari nasi tumpeng, nah itu masih kebanyakan di, kalau nggak di Google nanti masuknya di itu di TikTok, kalau di Google nanti masuknya di itu di website gitu, seperti itu.
0: Karena kan sekarang juga hampir semua UMKM tuh pasti punya media sosial ya Mbak ya.
1: Yes, harus itu.
0: Harus. Gitu kan ya. Tapi kenapa sih banyak juga orang-orang atau pelaku UMKM nih yang merasa mereka ini sudah punya media sosial, tapi penjualannya ini kayaknya masih standar-standar aja atau tidak naik gitu kan ya setelah mereka tuh punya media sosial ini, kira-kira kenapa nih Mbak?
1: Karena ini Mbak, kurang konsisten. Aku juga senang mong dodol wae bos. Kalau orang jualan itu kan harus dibuka terus ya. Kalau kita jualan misal punya warung itu harus dibuka, tetapi kalau di media sosial itu harus dibuka terus. Misal pertama website itu harus diupdate. Nah, diupdate terus ya. Tapi caranya Mbak, nak mumat-mumat gampang, serahkan kepada Mbak Rahmi. Cucuknya ngono. Karena Mbak iki lho Mbak, ibu-ibu kebaya UMKM kan ibu-ibu toh. Ibu-ibu ki wegah pusing lho. Wes aku karo Mbak Rahmi wae. Saya penting wani piro? Enggak, tapi memang harganya murah kok Mbak. Harga UMKM, jadi boleh enggak sepil harga?
0: Itu. Aduh, boleh enggak ya? Ya udah enggak apa-apa deh, boleh deh. Ya,
1: kalau UMKM ku murah Mbak dari harga 100. Satu sih murah loh.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau mau yang seperti saya itu ya regone ngene. 3 CT. Ya itu kan nanti ora usah bingung-bingung, ora usah piye carane gawe kata-kata yang baik, piye carane kita sampai seluruh Indonesia, tinggal serahkan ke kita. Tetapi kalau mau, Mbak, kita juga ada ini loh, Mbak, pembelajarannya. Setiap hari Sabtu, Mbak.
0: Kayak workshop atau seminar gitu ya.
1: Bukan, itu namanya di SP Flash Education. Nah, itu setiap hari Sabtu gratis, prambayar.
0: Gratis.
1: Di itu di geblek ininya Google Mapnya itu SP Flash Education. Nah, itu ada di depannya Puskesmas Bantul 2 setiap hari Sabtu.
0: Ya itu di daerah mana tuh?
1: Bantul, Mbak.
0: Bantul. Oke, agak jauh teman Pradua. Jadi buat warga Bantul,
1: Bantul
0: yang mau sekalian belajar ya. Berarti itu akan praktek atau gimana itu, Mbak?
1: Ya praktek.
0: Praktek ya, bikin website apa segala macam.
1: Jadi kalau kita spesialnya di website, TikTok juga ada. Jadi kita wis mastah-mastah tenang.
0: So buat teman Pradua yang mungkin pelaku UMKM yang di daerah Bantul, apalagi kan cuma deket ya. Jadi sekalian nih nanti bisa belajar di situ ya. Terus tema kita juga di siang hari ini, Mbak Rahmini ini, menaikkan profit UMKM dengan website dan TikTok. Kenapa sih akhirnya tadi kan kita udah bahas tentang website, ya memang itu harusnya penting gitu kan ya untuk dimiliki sama UMKM. Nah, kalau TikTok ini kira-kira gimana nih, Mbak? TikTok kan memang dikit-dikit viral ya, dikit-dikit viralnya. Ini kenapa sih harusnya UMKM ini juga harusnya punya TikTok nih, Mbak Rahmini?
1: Harus. Jadi gini loh, kita itu jangan tergilas dengan zaman orang. Ingat nggak sama Nokia? Nokia ini ranggu Android, saya seperti kita. Kalau kita nggak punya media sosial TikTok, karena TikTok itu satu hari ini sampai 4 tahun ke depan, wiki booming loh. Saya kira apa-apa nang TikTok ya.
0: Iya betul.
1: Saya kira gulai panganan yang viral loh nang TikTok.
0: Hidden gem apa?
1: Saya kira apa-apa TikTok. Nah, kalau kita nggak punya, kadang orang itu, wah aku mau nggak scroll scroll, ya apa-apa boleh. Tetapi rugi loh Mbak, nggak nggak scroll scroll.
0: Iya betul.
1: Karena di media sosial itu bisa dapat cuan, nah ujung-ujungnya cuan, nah ada yang scroll, ujung-ujungnya CO, ya kan duit pedeh itu nanti juga tak bantu kalau mau.
0: Oke, jadi juga ada pelatihan website dan juga TikTok pastinya untuk UMKM di daerah Bantul atau di Jogja yang dekat-dekat situ teman Pradua. Tapi selama mendampingi UMKM yang pasti udah banyak banget nih Baram ini, kira-kira ada masalah nggak sih atau kesalahan-kesalahan apa sih yang paling sering dilakuin sama pelaku UMKM ini untuk dalam hal pemasaran digital?
1: Oh, lah itu tadi ora konsisten. Jadi semua itu harus konsisten ya Mbak. Ora.
0: Iya betul.
1: Kok nak meni assalamualaikum, kok terus assalamualaikum. Jadi kayak kita itu harus punya branding, personal branding. Nah aku ki, halo assalamualaikum guys. Gitu. Aku boleh nggak aku sepil TikTok aku digerane itu. Jadi banyak TikTok saya, salah satunya Rahmi Calurah Sihat. Aku kampanye enggak kami, itu salah satunya yang lagi viral itu. Jadi itu kalau untuk yang bisnisnya di Berkah Mulai Catering, Mbak. Berkah Mulai Catering, Berkah Mulai Store itu. Kalau yang bisnisnya sama NASA Berkah Mulai Jen, saya juga affiliate. Nah, aku nak pengen jadi affiliate. Lah saiki ki nang omah ki gampang kok golek duit to. Lah iki aku bareng tok transferan lho Mbak, nang kene mau.
0: Oh iya.
1: Transfer 200.000, tapi itu dari website.
0: Dari website. Sambil nunggu siaran ternyata dapat transferan juga teman Pradua.
1: Oh, lah iya toh. Jadi ki ingat IHP dunia dalam genggamanmu. Lah saiki Mbak, saiki rasa nggo duit. Hebatnya ngono duit nang anu to. Tinggal Kris,
0: tinggal Kris aja.
1: Saya pikir orang duitnya lo banyak nang itu, nang banking era, nang apa tuh?
0: Tapi kalau di TikTok tuh kan kadang-kadang ada orang yang sudah bikin apa namanya video-video mempromosikan UMKM-nya itu tuh kadang kan yang lihat dikit, gitu-gitu kan. Bah, kalau memang lagi merintisnya itu supaya viral di TikTok-nya tuh kira-kira harus seperti apa nih?
1: Jadi gini loh Mbak, kalau misal iki lagi musim apa? Lah aku kebetulan lagi musim kuil, lagi lunas aku terus ada ada apa ya? Oh, yang terbaru ini Mbak, engko Mbak, tanggal 2 Agustus cari garu. Ayo wis dhewe jorong. Nah, di situ nanti ngonten di situ. Jadi ngonten di sama nge-live. Nge-live itu penting. Lah, sing penting pertama Mbak, pertama iki adewe kudu duwe mental. Mental apa Mbak? Berani apa dihujat nak rawani dihujat ra bakalan jadi TikToker orang-orang itu dari hujatan itu malah viral loh. Yang penting siji Mbak adewe kudu sabar karo situ sabar wah ya aku karo iki Mbak karo ya intinya tetap semua itu kembali ke diri kita. ngono kuwi lho, Mbak.
0: Yang penting tuh berani untuk mencoba juga ya. Berani untuk memulai pastinya untuk menjadi TikTokers. Sekalian juga promosi UMKM-nya Teman Pradua. So, ini masih ada beberapa Teman Pradua yang sudah tanya, tapi nanti aku tanyain di segmen kedua. Abis ini kita jeda dulu ya, barang ini ya.
1: Siap.
0: Sambil menunggu juga Teman Pradua, nanti aku masih tampung buat kamu yang mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini, menaikkan profit UMKM dengan website dan TikTok ya. Kamu juga nanti bisa join aja di live YouTube kita di RRI Jogja Official, Teman Pradua.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: 102,5 FM Beradu Jogja, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Niken, teman Beradu, barengan juga sama narasumber kita. Masih ada Mbak Rahmini yang stay di studio Beradu Jogja ya. Anyway, mau ingetin lagi buat teman Beradu yang mau join kita, nontonin kita ngobrol, teman Beradu, kamu bisa lihat aja di YouTube-nya kita ya, di RRI Jogja Official, teman Beradu. Dan kamu nanti bisa gabung untuk tanya-tanya di situ atau WhatsApp aja. Nanti kalau mau tanya di 0811-251-1025. Kita masih ngomongin soal menaikkan profit UMKM dengan website dan TikTok. Mbak Rahmini, ini sudah ada dua pertanyaan yang masuk dari teman berdua, mungkin bisa aku bacakan ya.
1: Boleh.
0: Dari Kak Fuad ini, izin bertanya, selama mendampingi UMKM dalam hal perizinan dan legalitas, menurut Ibu Rahmini, sejauh ini apakah pemerintah sudah cukup membantu UMKM agar bisa berkembang melalui platform online?
2: Oh iya, jadi memang sangat membantu, tetapi kendalanya UMKM itu dora mudeng itu loh kadang itu. Oh toh ya, itu kendalanya dora mudeng itu. Karena UMKM kebanyakan ibu-ibu.
0: Ya, kadang-kadang juga pon sepuh ya.
2: Nah, yulah, pon sepuh ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sangat membantu sekali untuk yang melek IT ya. Kalau tidak ya tetap nanti tetap ada untuk pemerintah kayak di Disnaker terus di koperasi itu membantu kok Dian, membantu banget. Dan kalau misal untuk halal PIRT itu mah bahkan itu datang ke rumah,
0: sertifikasi halal itu.
2: Iya, datang ke rumah, karena ya memang yang ngeten niku kendalanya kebanyakan sampun berumur dan tidak mudeng.
0: Jadi
2: ini ora mudeng.
0: Yeah.
2: Tapi kalau bagi kita yang saya ngerti IT itu sangat mudah dan cepet banget gitu. Jadi memang saiki serba flash, apa cepet,
0: tambah. Apalagi kan juga ini di Jogja kemarin kayaknya aku juga baca berita kalau per November atau per Oktober itu harus UMKM, para pelaku UMKM itu harus punya sertifikasi halal, betul nggak sih Mbak?
2: Iya betul, harus. Jadi memang itu harus, itu halal itu penting ya, karena kan adewe nak maam ki ya kudu halal loh. Aku nak halal ki yo mikir 1000 kali.
0: Intinya
2: ayo para UMKM yang ada di Bantul, Jogja dan semuanya, monggo segera UM apa itu dihalalkan. Kalau aku oleh.
0: Ya toh Mbak, segera dihalalkan sama Bradia. Lanjut, ini dari Lara Purnamasari nih Mbak Ramini.
2: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin bertanya, sebagai pelaku UMKM sendiri, apakah AI akan menjadi peluang besar bagi UMKM atau justru ancaman karena membuat persaingan semakin mudah ditiru? Monggo.
2: Oke, waalaikumsalam. Baik, kalau saya pribadi itu bukan ancaman, itu kan sangat membantu sekali. Woy, aku juga pakai AI. Itu pakai itu. Jadi tergantung kita menyikapi. Oh, tahu nak ada positif, insya Allah positif. Kalau enggak dia orang ya, tetapi ya ada yang pentingnya positif ya, itu rasa mikir aneh-aneh atau di Allah itu sesuai perasaan hambanya. Wah, aku malah tahu siang. Ya intinya sangat membantu, tergantung kita menyikapinya, apakah kita positif atau sebaliknya. Kalau saya memang sangat membantu sekali seperti itu Mbak.
0: Biasanya kalau Mbak Rahmini tuh dibantu AI-nya tuh pas bikin konten-konten apa tuh?
2: Orang anak konten malah pure.
0: Pure.
2: Tetapi kalau untuk misal kebetulan saya punya admin, jadi memang dia itu pinter. Nah awas ini rapatnya pinter. Admin kok dua, alhamdulillah pinter-pinter karena dia Gen Z KB itu, dan alhamdulillah masya Allah saya terbantu dari beliau, dan ini pun tadi itu saya ngerjakan itu beliau gitu loh. Dan masya Allah, maka gini loh Mbak, intinya ini baiklah kepada semua orang, jangan pernah berharap gue. Aku mah tahu sih, jangan pernah berharap. Nah adewe ki dibalik ke kebaikan itu berhalapnya sama Allah gitu. Dan alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang baik, walaupun ya tetap ono sing netizen ini sebaliknya ya tetap ono. Tapi rapopo Mbak, ini malah seru loh Mbak.
0: Namanya juga manusia ya, dan di sosial media bisa ngapa-ngapain aja gitu kan ya.
2: Karena di dunia itu ono loro Mbak, ono seneng dan ono sebaliknya.
0: Iya toh, tergantung bagaimana kita menyikapinya aja.
2: Yes,
0: gitu ya.
2: Yes, betul.
0: Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Lara Purnamasari. Bagaimana caranya Mbak Rahmini ini mempertahankan profit ketika kompetitor bisa membuat strategi pemasaran yang hampir sama hanya karena bantuan AI?
2: Oke, nah saya tuh gini loh, karena saya kan orangnya humble. Maksudnya saya lebih ke komunikasi. Jadi kayak keperasaan nak kena wong wedok kan ngerti toh. Misalnya kayak saya kan memang marketing kan biyen, jadi ini harus ngerti lah seluk beluk. Misal kalau mereka enggak mau ya Oke, orang apa-apa. Dan akhirnya pada akhirnya mereka kembali ke saya karena saya itu melayani dengan sepenuh hati. Kalau kuwi lho, Mbak. Iki mau nganu kok kuwi buatan manusia, mosok dhewe kalah karo manusia ya enggak ya? Kita buatan Allah, ngono kuwi lho.
0: Yang penting tuh kalau beda rasa ya, kalau dikerjain sama AI sama manusia tuh.
2: Oh, tetap beda. Tetap ada bedanya. Tetap ada bedanya lah.
0: Iya, betul. So, kalau misalkan nih Mbak Rahmini, ada pendengar yang mau jualan online mulai hari ini atau baru mau bikin media sosial, bikin website, kira-kira langkah pertama yang paling penting untuk dilakuin sama teman Pro 2 atau sama pendengar nih kira-kira apa nih, Mbak?
2: Lah, yo sik diomongin Mbak dikain mau wes dang. Laku, lah nek ora iso takok Mbak Google. Nek ora iso meneh takon Mbak Rahmi. Ujung-ujungnya jualan ya kan. Wong marketing ora kok takon Mbak dikain Mbak piye carane? Engko kayak nomor kok. Lah saiki wis semen-men ya Mbak, ya kan.
0: Jadi nanti juga bisa ikut pelatihan
2: iya,
0: juga. Iya,
2: pelatihan gratis.
0: Gratis. Itu ada di mana tadi?
2: Di SP Flash Services atau SP Flash Education. Iku neng dekete Puskesmas Bantul 2. Setiap hari Sabtu gratis. Mau bayar mak metok. Ilmune gratis.
0: Itu juga yang jadi narasumber atau ininya juga Mbak Rahmi juga.
2: Iya, salah sitoe. Yeah.
0: Salah satunya. Berarti ada beberapa ini
2: ada mentor. Ada banyak. Jadi kita nanti akan Mas dan Mbak nanti tak promosi belum Mbak. Tahun 2027 nanti saya akan buat seminar-seminar di hotel-hotel. Iya. Berbayar loh Mbak.
0: Kalau yang ini berbayar tuh.
2: Lah kan kok beda, kan harus terkenal. Oh enggak sih, enggak. Ya intinya gini, kalau yang gini, ilmu itu kalau kita bayar dan tidak itu akan berbeda. Nak bayar ya lah, orang bayar atau nak bayar, kita tetap boleh. Wis menginvestasi uang. Nah aku orang sinau bener-bener kui beda. Jadi saya kui ya berbayar ono, sek gratis ono. Lah jenengan mau maju, kalau yang maju ya berbayar orang bayar. Kan tetap gue cuan.
0: Iya, yang penting semuanya tuh cuan ya. Kalau kita ngobrol sama pedagang atau pebisnis tuh biasanya kayak gitu teman berdua. Iya.
2: Ujung-ujungnya duit. Mbak, duit itu apa Mbak? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Uang adalah nilai terendah. Rezeki terendah itu adalah uang. Ojo salah. Oh Mbak. Maaf ya Mbak, kira-kira.
0: Gak apa-apa, ini kata Karini di Pakem. Aku gak mau tanya tapi komen 3 kata buat Mbak Rahmini. Lucu tenan pol cari Mbak.
2: Bisa kolek warna aku loh. Ingat TikTokku. Apa-apa ya, ini kira-kira ya Rahmi, salam lurah Sri Hardono. Wis ngomong kalau aku viral lah Sri Hardono.
0: Iya, nanti bisa cek-cek aja teman Pradua nanti di TikTok ya. So, terakhir mungkin dari pendengar yang kira-kira nanti mau konsultasi sama Mbak Rahmini di PT Mulia Berkah Group ini, kira-kira nanti bisa menghubunginya lewat mana nih Mbak?
2: WAW.
0: Oh iya, di
2: WA. WA oleh sepil loh.
0: Oh iya, boleh, monggo.
2: Oh iya, boleh tak sepil ya WA saya 081-338-79-79-11. Nah orang wis berkah mulia nih, berkah mulia nang kayak lu Google wis ono nomorku garek klik klik nomorku apa wis kowe mau wae Rahmi calon ras ya tuh DM wae atau gampang.
0: Oke, jadi nanti bisa tanya-tanya di situ atau bisa konsultasi nanti di situ teman berdua ya. So, sudah hampir jam setengah satu, nggak kerasa kalau ngobrol sama Mbak Rahmini yang lucu tenan pol, nggak kerasa ya setengah jam ya.
2: Maaf ya.
0: Menarik banget obrolan kita siang hari ini teman berdua, tapi besok lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi gimana caranya menaikkan profit UMKM yang harus konsisten gitu kan ya untuk upload video, bikin website apa dan segala macam teman berdua. Terima kasih Mbak Rahmini sudah berbagi ilmu bersama teman Pradua. Besok kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya.
2: Iya, boleh enggak aku tak doain dulu. Iya, terima kasih ya Mbak Niken dan rekan-rekannya ada di RRI Pro 2 Jogja ini. Saya berdoa semoga Mbak Niken dan semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, panjang umur yang berkah barokah, sukses, kaya mulia dunia akhirat. Amin.
0: Kaya mulia dunia akhirat. Amin sekali teman berdua. So, Niken juga masih nemenin kamu nih nanti di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Jadi buat kamu yang mau request lagu ke Niken buat nemenin kamu istirahat sambil makan siang nanti juga boleh banget. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-2511-25 ya.
1: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu

lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Teman berdua Niken masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, nanti aku puterin. Habis ini aku mau puterin dua lagu yang di request sama Fuad. Teman berdua katanya pengen diputer lagunya Payung Teduh Akad sama Gea Jiwa Yang Bersedih. Buat teman berdua juga yang mau request lagu ke Niken, boleh banget kamu WhatsApp aja di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja ya.
3: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
3: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
3: Eyalah, mobil tok sing larang. Besok weh. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
2: Iya.
4: Hey kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

Teman berdua, tadi malam aku tuh nonton sebentar pertandingan antara Malaysia versus Laos yang streaming di YouTube. Teman berdua sempat nonton beberapa menit aja sambil makan, jadi aku sekalian nonton bola sebentar teman berdua. Dan hasilnya pertandingan antara Malaysia versus Laos itu berakhir dengan skor 4-0 menang Malaysia teman berdua. Memang timnas Malaysia sekarang juga sudah merebut ya puncak klasemen sementara dari Thailand di grup B teman berdua, setelah meraih kemenangan atas Laos tadi malam di laga kedua grup B ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026 teman berdua. Dan dengan hasil ini Malaysia sudah mengkoleksi 6 poin dari 2 laga setelah sebelumnya menang juga atas Myanmar 2-1 teman berdua. Tapi bagi Laos ini adalah kekalahan yang membuat mereka semakin terpuruk pastinya di dasar klasemen dengan 0 poin teman berdua, dan sudah kebobolan 9 gol tanpa mencetak gol satu pun teman berdua. Emang kalau dilihat dari pertandingan tadi malam sih memang Malaysia memang agak sedikit menonjol dibanding Laos ya, jadi wajar aja kalau memang menangnya 4-0 teman berdua. Abis ini aku mau ngasih tahu kira-kira calon lawan dari timnas Indonesia tuh akan seperti apa, dan kira-kira siapa juga nanti lawan Indonesia yang sudah di grup A ya, yang sudah masuk ke semifinal di grup A Piala AFF 2026 teman berdua.

Yes, itu dia jawaban kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Teman berdua, kita masih ngomongin Piala AFF 2026. Setelah beberapa hari yang lalu, kayaknya 2 hari yang lalu ya, Timnas Indonesia menang menghajar Kamboja 5-1. Teman berdua, ini Timnas Indonesia jadi bisa memperbesar ya peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2026, teman berdua. Tapi meskipun Indonesia ini sekarang itu lagi ada di peringkat ketiga ya di klasemen sementara grup A, tapi peluang Timnas Indonesia untuk lolos ini masih sangat-sangat terbuka lebar, mengingat Indonesia ini baru main 1 kali aja, teman berdua. Dan nanti kalau skenario lolos ke semifinal ini benar-benar terjadi, Timnas Indonesia akan bersua lawan yang gak kalah kuat juga dari grup B, teman berdua. Regulasinya nanti berarti kalau Timnas Indonesia lolos sebagai juara grup A, lawan yang akan dihadapi di semifinal adalah runner-up-nya grup B. Dan sebaliknya juga, kalau jadi runner-up-nya grup A, berarti nanti lawan di semifinalnya adalah juara di grup B, teman berdua. Tapi melihat klasemen grup B sekarang, ini belum ada tim yang dipastikan akan lolos ke babak semifinal, dan situasi masih bisa berubah-ubah, teman berdua. Tapi Malaysia dan juga Thailand ini kayaknya yang akan berpotensi menjadi calon ya, masih menjadi calon, teman berdua, akan menjadi calon lawan Timnas Indonesia di semifinal. Kalau melihat beberapa hari yang lalu ya, ini melihat hasil dari 2 laga terakhir, teman berdua. So, Niken juga masih nemenin kamu nih di Santai Siang, buat kamu yang mau request lagu di siang hari ini yang dari luar panas banget, teman berdua. Sambil nemenin Niken siaran juga ya, kalau kamu mau request lagu ke Niken juga boleh banget, kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Masih ditemenin sama Niken di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore, teman Broadway. Mungkin kamu kalau di jam segini tuh udah makan siang pastinya. Karena kalau gak makan siang, lapar banget teman Broadway ya. Di jam-jam rawan ngantuk seperti ini teman Broadway ya, apalagi cuaca di luar tuh panas, yang benar-benar yang panas banget teman Broadway ya. Habis makan jadi ngantuk. Jadi biar enggak ngantuk, masih ditemenin sama Niken, kamu bisa request lagu. Satu jam lagi aku masih nemenin kamu di santai siang teman Broadway. Kamu tinggal WhatsApp aja ke Niken ya, kira-kira mau dengar lagu apa di siang hari ini. Bebas teman Broadway. Selagi ada di playlistnya Broadway Jogja, nanti tetap aku puterin ya. Kamu bisa WhatsApp aja langsung di 0811-251-1025. Habis ini aku mau share informasi-informasi terkait dunia entertain. Kira-kira ada hot news apakah di sana teman Broadway. Nanti aku share ya, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nika di Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

Tama pada dua, Verona Pictures rilis klip spesial terbaru film barunya Tama pada dua dan Bandung judulnya. Ini menjelang penayangan filmnya tuh di bioskop besok 20 Agustus 2026, hampir satu bulanan. Besok kita bisa lihat nih di bioskop film baru dan Bandung Tama pada dua. Di cuplikannya ini menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama, namanya tuh Basil dan Elma, dengan latar kota Bandung yang hangat nih teman berdua. Beda sama materi promosi sebelumnya, tapi klip ini spesial menghadirkan nuansa yang lebih intim teman berdua. Ada alunan lagu dan Bandung dengan iringan piano yang jadi penguat suasana untuk menyelami kisah cinta di tengah hiruk pikuknya kota Bandung teman berdua. Anyway, film Dan Bandung ini diadaptasi dari Semesta karya PD Baik Tama Pada Dua, terus disutradarai Rudy Sujarwo. Dan kisahnya nanti mengikuti perjalanan Basil dan Elma yang saling menemukan makna cinta serta ketenangan di berbagai sudut kota Bandung Tama Pada Dua. Kayaknya filmnya juga 11-12 ya, ini kayak filmnya Dilan Tama Pada Dua. Feelingku sih ini akan 11-12 ya, kayak filmnya Dilan karena sama-sama Bandung juga. Dan menjelang penayangannya, tim produksi juga mengumumkan nih Tama Pada Dua final trailer film Dan Bandung ini akan dirilis 29 Juli hari ini tadi. Dan sementara filmnya akan dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026. Besok Agustus kita udah punya list ke bioskop, lumayan teman berdua. Besok kita bisa lihat ya film baru dan Bandung teman berdua.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Teman Produa suka berkunjung ke perpustakaan? Nah, kalau kamu suka berkunjung ke perpustakaan, berarti kamu wajib untuk berkunjung ke perpustakaan yang unik. Namanya Perpustakaan Humor. Jadi, Perpustakaan Humor ini ada di Indonesia. Lokasinya ada di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Perpustakaan ini didirikan oleh Institut Humor Indonesia Kini, atau yang disingkat IHIK3, alias IHI. Perpustakaan Humor atau The Library of Humor Studies ini adalah pusat kajian humor pertama di Indonesia. Perpustakaan ini punya lebih dari 2.000 buku tentang komedi dan sekaligus buku humor yang susah ditemukan di tempat lain. The Library of Humor Studies ini juga menyediakan buku-buku yang mengkaji humor dari berbagai bidang ilmu, seperti psikologi, kesehatan, bisnis, antropologi, sampai desain grafis dan juga periklanan. Nah, buat kamu yang tertarik meneliti humor secara serius atau sekedar berkunjung ke perpustakaan humor, kamu bisa datang ke Menara DDTC Lantai 2. Perpustakaan ini dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore saat weekdays. Kalau weekend atau hari libur, kamu harus bikin perjanjian dulu ya.
2: Ini Indonesia.

Teman berdua band Efek Rumah Kaca dipastikan jadi pengisi original soundtrack film laut bercerita teman berdua. Aku sih belum tahu ya filmnya ini tuh kira-kira tayangnya kapan. Aduh, jadi pengen lihat teman berdua. Cuma nanti aku akan cari tahu deh kira-kira film laut bercerita ini akan tayang kapan teman berdua. Tapi ini yang sudah pasti adalah band Efek Rumah Kaca yang jadi pengisi original soundtracknya film laut bercerita teman berdua. Lagunya nanti yang dibawakan judulnya Matilah Kau Mati, yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita. Lagunya sih dijadwalkan rilis di Jumat 31 Juli 2006 di Spotify dan berbagai platform musik digital lain teman berdua. Lagu ini tuh adalah karya yang ditulis khusus oleh vokalis Kholil Mahmud bersama Efek Rumah Kaca, band Efek Rumah Kaca, untuk mengiringi kisah dalam film teman berdua. Judul lagu itu mengambil inspirasi dari puisi yang jadi salah satu bagian emosionalnya dari novel Laut Bercerita. Anyway, film ini adalah adaptasi dari novel laris karya Leila S. Kudori. Ceritanya mengikuti perjalanan Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa yang menjadi korban penghilangan paksa di masa Orde Baru. Teman berdua, aduh, aku sih belum sempat untuk beli si novel ini teman berdua. Mungkin besok kali ya, nunggu gajian dulu baru bisa kita beli novel Laut Bercerita sebelum nonton filmnya teman berdua. Kayaknya aku akan beli novelnya dulu sebelum besok, kalau aku udah tahu kira-kira filmnya tayang, aku baru nonton film ya teman berdua. Jadi gak sabar untuk baca si novelnya Laut Bercerita, abis itu lihat filmnya deh teman berdua. Filmnya disutradarai sama Yosep Anggi Nun dan dibintangin sama Reza Rahardian sebagai Biru Laut bersama Yunita Siregar, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Christine Hakim, Arshwendi Bening Suara, Kevin Julio, dan beberapa aktor lain teman berdua. Besok aku cari tahu dulu, nanti deh aku cari tahu dulu kira-kira filmnya akan tayang kapan teman berdua, baru kita lihat ya. Tapi sebelumnya kayaknya aku akan beli novelnya dulu sih teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, The Lantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi The Lantis.
2: Prodway Weekly Hits.

kabar baru dari Enau ya. Ini Enau sama Momo teman berdua ini comeback ya lewat kolaborasi dalam versi lagu barunya mereka Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Teman berdua ini Momo resmi comeback ya ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum teman berdua. Terus akhirnya bisa kolaborasi barengan sama Enau di lagu barunya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu ini ternyata tuh sebelumnya jadi karya di album Lingkaran milik Enau yang dirilis tuh ternyata udah dari 2024 teman berdua, tapi kali ini dibuat versi terbaru ya. Enau menghadirkan warna yang berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duetnya teman berdua. Lagu ini Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ini mengisahkan dua insan yang saling mencintai tapi harus menghadapi kenyataan karena mereka tuh berbeda keyakinan teman berdua. Terinspirasi dari kisah nyata katanya, lagu ini tuh menggambarkan pergulatan antara mempertahankan cinta atau menerima bahwa gak semua hubungan tuh bisa berjalan teman berdua. Alih-alih menawarkan jawaban, lagu ini tuh mengajak pendengar untuk menyelami sisi paling manusiawi dari sebuah hubungan teman berdua. So, aku belum dengerin sih sebenarnya lagunya teman berdua. Mungkin abis ini semoga aku bisa dengerin dan semoga juga bisa hadir di Pro 2 Jogja ya. Jadi besok kita juga bisa sama-sama untuk mendengarkan lagu baru ya Momo featuring Enau, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda teman berdua. Karena ini sebenarnya udah dirilis juga teman berdua di berbagai platform streaming ya hari Selasa kemarin tanggal 28. Dan musik video liriknya juga bisa disaksikan di kanal YouTube milik Enau sama Momo teman berdua. Nanti aku akan lihat dulu dan dengarkan dulu kira-kira lagunya seperti apa. Ini versi terbaru dari Enau featuring Momo teman berdua. Semoga besok juga bisa hadir di Pro 2 Jogja ya, supaya kita bisa dengerin bareng-bareng teman berdua.

Teman berdua gak kerasa sudah jam hampir jam 3 sore. Teman berdua waktunya Niken pamit dari santai siang ya. Habis ini kamu bisa ditemani sama Gatri Syace di sore ceria. Nanti bisa lanjut dengerin lagu-lagu yang enak di berdua Jogja. Nanti di sana sampai nanti jam 7 malam teman berdua. So kali gitu Niken pamit ya. Dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja. Teman terbaik kamu. Bye-bye.

Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan. Kali ini OTT menyasar sejumlah pihak, diantaranya Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Kabar tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Meski begitu, Fitroh belum menjelaskan secara rinci identitas pihak lain yang turut diamankan pada OTT tersebut. Demikian pula dengan dugaan tindak pidana yang membuat Bupati Anom diringkus serta barang bukti yang disita tim Satgas. Namun berdasarkan informasi, KPK sudah menyegel sejumlah lokasi, termasuk di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang untuk kepentingan penyidikan. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Anom dan para pihak lain yang turut diamankan. Lembaga anti korupsi akan membeberkan konstruksi perkara dan barang bukti yang disita terkait OTT di Pemalang pada konferensi pers mendatang.

Kita beralih ke berita kedua. Sebanyak 415 desa kelurahan yang tersebar pada 105 kecamatan di Provinsi Banten dipetakan berpotensi mengalami kekeringan dampak kemarau ekstrim. Hingga saat ini penyaluran bantuan air bersih baru menjangkau 139 desa atau kelurahan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Lutfi Mujahidin memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang. Karena itu penanganan dampak kekeringan dinilai memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Untuk kebutuhan mendesak, distribusi air bersih menggunakan mobil tangki masih menjadi langkah yang ditempuh. Namun pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan akses air bersih saat musim kemarau. Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, Ari James Faradi. Pihaknya telah menerjunkan petugas ke sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan untuk mencari sumber air yang nantinya akan dimanfaatkan melalui pembangunan sumur bor. Setelah sumber air ditemukan, pemerintah akan melanjutkan pemasangan mesin, pembangunan tempat penampungan, hingga jaringan penyaluran air bersih.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Prancis menangkap 162 orang terkait dugaan pembakaran hutan sejak 6 Juli 2026. Kebakaran hutan tersebut terjadi di tengah musim kebakaran hutan terburuk yang pernah dialami negara tersebut. Melansir dari Anadolu, aparat yang dikerahkan juga diminta untuk memastikan pelaku diproses sesuai hukum. Le Carno menegaskan para pelaku akan ditemukan, ditangkap, dan dimintai pertanggungjawaban di pengadilan. Menurut Le Carno, 9 dari setiap 10 kebakaran hutan dipicu oleh aktivitas manusia. Penyebabnya antara lain membuang puntung rokok sembarangan, penggunaan barbeque, serta pekerjaan konstruksi tanpa menerapkan langkah-langkah pencegahan yang memadai. Pemerintah Prancis menghimbau masyarakat untuk menunda pekerjaan konstruksi saat kondisi beresiko tinggi. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk membersihkan vegetasi di sekitar properti serta menghindari merokok di dekat vegetasi kering.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi barengan sama aku, Gatri Syaca, yang tentunya sore hari ini bakal nemenin kamu di sore ceria lagi teman Pro 2. Di hari Rabu di akhir bulan Juli ini teman Pro 2, semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia. Dan tentunya di hari Rabu ini ada yang spesial gitu ya. Nanti aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di RRI English Corner. Jadi buat kamu yang pengen mengasah kemampuan listening bahasa Inggris kamu, pengen mengasah kemampuan speaking bahasa Inggris kamu, boleh ya nanti gabung sama Cak di jam 4 sore. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request juga nih ke 0811-251-1025. Kita buat menyenangkan dulu nih ya. Sore-sore begini mau olahraga masih agak panas gitu ya kan. Terus ya mungkin masih agak capek setelah beraktivitas di kampus ataupun juga di sekolah atau abis kerja. Tapi kalau yang kerja kayaknya belum pada pulang ya, belum jamnya absen nih teman Pro 2. Ya udah sabar-sabar dulu aja, sambil nunggu absen, sambil dengerin Pro 2 Jogja aja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snooze, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
4: Teman Produa, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Ya teman Pro 2, di sore hari ini cuacanya lumayan enak ya. Udah gak terlalu panas tapi juga belum terlalu dingin teman Pro 2. Karena fenomena bediding yang terjadi di wilayah Indonesia nih. Jadi kayak kalau pas udah masuk sore hari ini jadi dingin banget gitu teman Pro 2 ya, sampai-sampai kayak aduh berasanya tuh butuh jaket kayak dua lapis gitu ya kan. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang di sore hari ini pengen jalan-jalan gitu ya, nah boleh banget nih kamu jalan-jalan di sekitaran pasar Prawiro Taman teman Pro 2, mungkin sambil belanja gitu ya kan. Dan tentunya juga bisa di Prawiro Taman di lantai atasnya atau di rooftopnya itu kan banyak sekali tempat orang berjualan gitu ya, yang tentunya makanan-makanannya tuh enak-enak teman berdua. Dan kalau kita ngomongin tentang pasar Prawiro Taman, ternyata efek dari musim kemarau ini juga berdampak pada harga-harga sayur di pasar Prawiro Taman teman berdua. Jadi harga sayur di pasar Prawiro Taman ini ada yang naik, ada yang turun juga nih teman berdua. Dan untuk harga sayur yang naik ini seperti harga mentimun dan juga harga wortel teman Pro 2. Terus juga ada cabe buncis gitu ya, yang harganya tuh melejit naik gitu ya kan. Sementara untuk beberapa komoditi itu justru malah turun teman Pro 2. Jadi ya kadang-kadang emang gitu teman Pro 2, ada yang harga sayurnya tuh justru naik gitu ya, tapi ada juga yang turun. Nah, untuk beberapa jenis sayuran yang harganya tuh turun itu di antaranya adalah harga tomat dan juga harga bawang merah, teman Pro 2. Jadi, ya semoga nanti harga sayur-mayurnya tuh bisa kembali stabil gitu ya, agar konsumsi sayur kita pun juga tetap terjaga gitu ya. Tapi kalau misal emang harga sayur yang kamu suka itu lagi naik gitu ya, ya gak masalah juga sih teman Pro 2. Karena mau harga berapapun juga pastinya ketika kita butuh, ketika kita emang pengen makan sayur itu, semoga kita dimampukan untuk bisa beli tetap ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Stelantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Stelantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Stelantis.
2: Prodway Weekly Hits.

Ya teman Produa, di musim kemarau ini tentunya banyak banget daun-daunan yang kering gitu ya, berguguran mengotori halaman rumah kita. Terus juga mungkin di kebun-kebun itu juga banyak banget ya daun-daunan kering yang menumpuk gitu ya. Dan ya gatel banget nih untuk membakar sampah ataupun juga tumpukan daun-daun kering yang berada di kebun ataupun juga di sekitaran rumah kita, teman Produa. Tapi kalau misal kamu tuh mau bakar sampah ataupun juga mau bakar daun-daunan kering gitu ya di kebun, itu harus berhati-hati, teman Produa. Apalagi UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gunung Kidul hari ini itu merilis data gitu ya, bahwa per hari ini tercatat sebanyak 18 kejadian kebakaran, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, teman Produa. Jadi ya benar-benar harus hati-hati ya. Kalau nggak salah sebenarnya untuk kegiatan bakar sampah ini kan memang sudah dilarang. Cuman memang masih banyak masyarakat gitu ya yang masih hobi membakar sampah. Dan mungkin kalau misal bakar sampahnya tuh ditungguin nggak masalah ya. Karena kalau misal bakar sampahnya tuh nggak ditungguin, nanti takutnya apinya akan menjalar kemana-mana dan mengakibatkan kebakaran. Apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini, banyak sekali dedaunan, ranting-ranting kering yang tentunya akan bisa terbakar gitu ya jika terkena percikan api dikit aja gitu. Jadi ya pokoknya hati-hati dan semoga nggak ada lagi kejadian kebakaran gitu ya di manapun itu, teman Produa.

0: Ya teman Pro 2, di sore hari ini tentunya ada yang spesial teman Pro 2. Karena di hari Rabu tentunya aku akan mengajak kamu untuk menyimak gitu ya obrolan dan juga tempat kamu bisa berbagi dan melatih kemampuan bahasa Inggris kamu di RRI English Corner. Sesaat lagi teman Pro 2, jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklum lah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Tempe udah jadi makanan andalan orang Indonesia. Tapi ternyata tempe adalah makanan yang tidak sengaja terbuat pada era tanam paksa penjajahan Belanda di abad ke-19. Sejarawan dan budayawan Dr. Ong Hock Ham pernah menuliskan bahwa masyarakat Jawa terpaksa

0: nasional bahkan internasional. Dan tempe jadi makanan favorit pelaku hidup vegan untuk menggantikan daging di menu makanan mereka.
1: Ini Indonesia.

YouTube Pro 2 sore hari ini tentunya masih ada aku, Gatrisha Aceh, yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Tadi aku udah ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di RRI English Corner. Dan tentunya sore hari ini Gatrisha Aceh masih bakal puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca, yang tentunya masih bisa kamu request ke 0811-251-1025. Ini dari tadi aku lupa nih buat puterin. Ada Ali di Kulon Progo yang katanya pengen dengerin lagunya Naikila, Main-Main Gue, teman-teman berdua. Ya udah, aku puterin ya sekarang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
4: Teman terbaik kamu.

Ya buat kamu teman Pro2 yang saat ini sedang berkendara, pokoknya hati-hati aja di jalan ya. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin masih dengerin Pro2 Jogja, makasih banyak. Dan yes, buat buat siapa nih? Aduh, ini gak ada namanya, tolong WA aku lagi nih, kenalan dulu namanya siapa ya. Katanya di Jakal ini lumayan macet nih, tapi gak apa-apa, sabar ya. Terus juga aku tadi lihat di beberapa status temanku gitu ya, yang juga lagi ngantri di lampu merah ataupun juga lagi kejebak macet, itu ada pemandangan sunset yang lumayan cantik gitu ya kan teman Pro2. Jadi ya walaupun mau mungkin mau menggerutu ataupun juga mau mengeluh terkait kemacetan di sore hari ini, tapi kalau sambil lihat sunset berasanya sih ya gak apa-apa ya. Ya anggap aja lagi di pinggir pantai ataupun juga di suatu tempat yang bisa menikmati sunset set gitu teman Pro2 ya. Well anyway teman Pro2, kamu tahu nggak sih kalau baru-baru ini Medicine Beer ini bertunangan dengan kekasihnya teman Pro2, dan tentunya kabar ini itu dia unggah gitu ya di Instagram miliknya, yang tentunya memperlihatkan kekasihnya Justin Herbert yang sedang melamarnya dengan bertekuk lutut gitu ya kan, terus mengeluarkan cincin. Aduh romantis banget deh ya. Kayaknya bulan Juli ini menjadi bulan yang sangat membahagiakan untuk Medicine Beer teman Pro2, karena beberapa waktu yang lalu Medicine Beer ini kan sukses menggelar konsernya di Madison Square Garden gitu ya, terus habis itu dilamar sama kekasihnya, terus juga wah kayaknya banyak nih hal-hal baik yang menghampiri Medicine Beer di bulan Juli ini. Ya pokoknya semoga lancar gitu ya persiapan pernikahannya untuk Medicine Beer dan juga Justin Herbert teman Pro2. Dan yes, aku kasih kamu satu lagu deh dari Medicine Beer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran. Sabar. Sabar adalah salah satu sikap yang mulia dan memiliki banyak sekali keutamaan. Seperti dapat menenangkan hati, dapat ganjaran surga, pahala yang berlipat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk senantiasa bersabar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Saat kita tertimpa musibah, saat kita mendapat suatu hal yang tidak sesuai dengan hati kita, maka bersabarlah. Sabar dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sabar dalam hal ketaatan kepada Allah. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwasannya saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, kadang banyak sekali cobaan, banyak sekali gangguan. Kadang badan kita terasa berat, diri kita merasa malas, dan lain sebagainya. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita harus sabar. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena yang namanya ketaatan itu pasti akan terasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh yang namanya kesadaran dan paksaan dalam diri supaya kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga nantinya kita akan terbiasa dan akan terasa nikmat, teman-teman. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jika Allah memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan di muka bumi, kadang banyak teman kita mengajak kita untuk melakukan keburukan, melakukan maksiat, berpacaran dan lain sebagainya. Hendaklah kita harus bersabar, tahan diri. Yakinlah bahwa ganjaran Allah itu sangatlah besar. Dan sabar yang selanjutnya adalah sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada 2 macam, takdir yang menyenangkan dan takdir yang pahit. Alhamdulillah kalau kita mendapatkan takdir yang menyenangkan. Namun saat kita mendapatkan takdir yang buruk, takdir yang pahit, yang terasa pahit bagi kita, maka hendaklah kita harus bersabar. Karena yakinlah bahwa semua takdir Allah itu baik bagi kita. Kita harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersabar. Dan semoga kita semua bisa termasuk ke dalam golongan-golongan hamba Allah yang mampu bersabar dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu jamnya lagu kamu. Nanti untuk kamu teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu favoritnya, nah kamu bisa milih nih di antara 5 lagu ini, kamu bisa pilih 3 sekaligus teman Pro 2. Untuk 5 lagunya, yang pertama ada lagunya For Revenge, Penyangkalan. Terus ada lagunya Jenny, Less Than a Lover. Salma Salsabil, Hacu, Somber, Homewrecker. Terus juga lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Pilih 3 lagunya ya teman Pro 2. Nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan Aca mainkan di segmen jamu jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, kamu tim yang suka nyemil gak sih? Kalau misal kamu tim yang suka nyemil, kamu biasanya tuh nyemilnya nyemil yang manis-manis atau nyemil yang asin-asin, teman Pro 2. Nah, karena kebiasaan ngemil ini kayaknya enggak bisa atau mungkin kayak susah untuk dihindari gitu ya. Nah, sebenarnya kamu tuh bisa loh mengganti cemilan kamu dengan cemilan yang lebih sehat biar berat badan kamu tuh aman, teman Pro 2. Misalnya kalau kamu tuh suka yang manis-manis, ya udah kamu bisa nyemilnya tuh kayak buah gitu ya kan, biar tetap dapet rasa manisnya gitu ya, tapi juga dapet sehatnya, teman Pro 2. Terus kalau misal kamu suka cemilan yang asin-asin, ya bolehlah ya, misalnya kamu ngemilnya tuh kacang-kacangan gitu ya, terus juga mungkin sesuatu yang direbus dan biasanya dikasih sedikit garam gitu, misalnya edamame dikasih garam gitu ya kan, terus kacang rebus juga biasanya tuh lebih cenderung ke gurih asin gitu ya kan. Jadi bisa jadi alternatif tuh. Jadi hobi kamu buat nyemil itu tetap bisa jalan, tapi juga enggak khawatir nanti BB-nya jadi naik gitu ya teman Pro 2. Soalnya kalau ngemil itu emang bener-bener deh ya, enggak kerasa, tahu-tahu mungkin cemilan satu toples bisa habis ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya teman Pro 2, sekali lagi aja ingetin nih untuk kamu yang belum ikutan vote di segmen jamu jamnya lagu kamu. Ada 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu jamnya lagu kamu malam hari ini. Lagunya diantaranya adalah lagunya For Revenge, Penyangkalan, Jenny Less Than A Lover, Salma Salsabil, Hacu, Somber, Homewrecker, dan juga lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Langsung aja kamu pilih lagu yang kamu suka, dan tentunya langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025. Nanti untuk lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di segmen jamu-jamnya lagu kamu di jam 6.45.

0: Ya teman Pro 2, saatnya aja buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-251-1025. Ada Aisyah yang pilih lagunya For Revenge, Jenny dan juga Somber. Lavernia pilih lagunya Somber, For Revenge dan juga Salma Salsabil. Meisa di Condong Catur pilih For Revenge, Jenny Pamungkas. Lara Purnamasari pilih lagunya Jenny, Salma Salsabil, Pamungkas. Fuad pilih lagunya Jenny, Salma Salsabil, Pamungkas. Terus juga Bayu di Godean pilih lagunya For Revenge, Salma Salsabil dan Pamungkas. Katri di Playen pilih lagunya For Revenge, Jenny dan juga Somber. Taufik di Godean pilih lagunya For Revenge, Salma Salsabil dan Pamungkas. Terus juga Yalma di Klaten pilih lagunya Jenny. Dan untuk vote-nya yang terbanyak itu adalah lagunya For Revenge, lagunya Jenny dan juga lagunya Pamungkas. Ya udah, langsung aja aku bakalan puterin 3 lagu yang udah terpilih di segmen Jamu, jamnya lagu kamu malam hari ini.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Itu pun Pro2, gak kerasa udah hampir jam 7 malam aja. Walaupun masih ada satu lagu nih di segmen jamu, jamnya lagu kamu yang belum aku puterin. Tapi aku mau pamit dulu nih, biar aku masih ada waktu buat berpamitan ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja pamit ya, selamat malam, bye.

Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Tiongkok berencana membawa misi sains pertama dari Afrika ke bulan melalui wahana Chang'e 8 yang dijadwalkan meluncur pada 2029. Misi ini akan membawa 3 wahana berbentuk bola yang akan ditempatkan di kutub selatan bulan untuk membentuk teleskop radio. Proyek tersebut bertujuan meneliti gelombang radio dari alam semesta purba sekaligus menjadi langkah awal pengembangan proyek Afrika Moon.

0: Jakarta IB Market 2026 menghadirkan 28 eksibitor dengan lebih dari 66 kekayaan intelektual dari Indonesia dan juga luar negeri. Ajang ini menjadi wadah kolaborasi antara kreator, pelaku usaha dan juga pemilik merek untuk memperluas peluang bisnis. Pemerintah menargetkan nilai transaksi tahun ini melampaui 100 miliar rupiah dan meningkat dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Tiga atlet voli pasir asal daerah istimewa Yogyakarta resmi dipanggil mengikuti pemusatan latihan nasional sebagai persiapan Asian Games 2026. Selain atlet, dua pelatih dan juga dua official asal daerah istimewa Yogyakarta juga turut bergabung dalam pelatnas yang berlangsung di Sentul. Setelah menjalani latihan, tim dijadwalkan mengikuti uji coba di Tiongkok sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games sekaligus kualifikasi Olimpiade. Informasi selengkapnya Anda bisa dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat malam teman Pro 2. Kali ini balik lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama aku Safira Jing yang siap menemani kamu tentunya sampai nanti di jam 24 ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita mulai Jaga Malam, kita akan awali dulu seperti biasanya di jam 7 ada MLC nih ya, Music Live Chat. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
2: Selamat malam. Wow.
1: Powerful suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
2: Baru bangun malah.
1: Baru bangun ya?
2: Iya.
1: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
2: Betul.
1: Album lo bertajuk apa sih, Men?
2: Bertajuk itu artinya judul ya?
1: Judul.
2: Gak bisa pake
1: bahasa baku.
2: Bertajuk Beda.
1: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
2: Ada 9.
1: Ada 9 track, tapi kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
2: Kayaknya dari tek. Dari kecil.
1: Jadi penyanyi asal mana? Asal Bandung? Asal Jakarta?
2: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang
1: Tumbuh kembang di Bandung.
2: Cuman datang Bandung, orang Sumatera.
1: Sumatera yang mana?
2: Sumatera Barat. What? Sama Aceh.
1: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
2: ya.
1: Artis Anda.
2: Betul
1: banget ya.
2: Bener.
1: Terus.
2: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
1: Lahir di Ambon. Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon.
2: Gak inget sih. Lahir di Ambon, lama tinggal di Bandung.
1: Oke.
2: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
1: Oke.
2: Mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
1: Oke.
2: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
1: Jadi dari kecil suka nyanyi. Kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
2: Di Bandung, full.
1: Di Bandung.
2: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
1: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu inget yang lu nyanyiin dulu apa?
2: Oh yang ini, ku takut apa ku marah gitu.
1: Trek-trek
2: ya?
1: Gua kira abang tukang bakso.
2: Yang itu trek-trek, bener inget, aku yang inget itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
1: Iya.
2: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
1: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
2: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
1: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
2: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
1: Iya.
2: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
1: Oke.
2: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
1: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
2: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
1: XX itu ya?
2: Iya, betul.
1: Terus
2: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
1: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
2: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku Oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2094. Berarti 20
1: tahunan.
2: 2, ya.
1: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
2: Bisa ngitung kan? Bener kan?
1: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
2: Dua single.
1: Secara profesional.
2: Yes.
1: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
2: Pop sampai sekarang.
1: Sampai sekarang?
2: Iya, memang darahnya pop.
1: Oh, darahnya pop.
2: Betul.
1: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
2: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
1: Oke,
2: okay. Gitu.
1: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
2: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh disana sama label gitu. Sampai akhirnya
1: pindah ke Jakarta tuh?
2: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu.
1: Oke. Okay.
2: Pas ke Jakarta itu masih di label, abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
1: Oke.
2: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
1: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
2: Yes, enggak sebenarnya no. 2002. Maaf ya kalau aku salah.
1: Gak apa-apa. Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
2: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa.
1: Iya.
2: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
1: Di sebuah kafe lagi.
2: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
1: Oke.
2: Kan? Gitu kan?
1: Oke.
2: Jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Tutup laptop gitu kan, mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
1: yang buka laptop.
2: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih. Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku. Terus kayak, kayaknya ini
1: berarti dia udah ngincer lu ya?
2: Ngincer kayaknya ini penyanyi gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak, halo aku gini kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, siapa? Kamu siapa gitu kan? Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan? Aku ingat 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita gue gini, oke, aku siap bikin single.
1: Oke, kenapa single dulu?
2: Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Alam Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
1: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
2: Iya, 4 lagu. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
1: Oke.
2: Itu udah rekam tahun 2024.
1: Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
2: Sama semua. Oke. Ada orangnya di sini.
1: Ada orang di sini.
2: Ada.
1: Oh, yang ini.
2: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
1: Oke, terus akhirnya?
2: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
1: Boleh dong.
2: Ya kita sebut ya Anggi Setia Arimirsa nama.
1: Dan akhirnya?
2: Dan akhirnya kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
1: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
2: Betul.
1: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.
2: Lupa.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena itu adalah dari usaha dan doa, ya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo, ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2, ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue liat-liat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat. Karena kalau nggak semangat, nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau. Ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena okay. Nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Wah. Ini banyak banget jam.
1: Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Cewek enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Mungkin menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kamu harus yakin. Aku tuh cinta sama kamu tahu. Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin terus tiba-tiba dia ngechat kayak. Apa kabar? Okay, nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah, wah, udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu, kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain. Gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: bisa, nggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan. Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan.
0: Pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton Ajang Pencarian Bakat itu tahun 2010, dia lah salah satu pesertanya namanya
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nggak dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Perempuan udah capek ya?
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Okay. Kamar tuh.
1: Enggak, kita enggak. Kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh buat aku aja. Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. Lihat kita semesta apa enggak ketika aku punya untuk produksi lagu, dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian, okay, aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya.
0: Wow.
1: Kita sempat lost kontak kan?
0: Okay.
1: Iya dong, kayak dia masih di
0: Bandung. Iya,
1: dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lo kemana aja lo segala macam. Eh, lagu ini si Lelah masih available enggak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya?
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu.
0: Okay.
1: Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang, ntar dulu deh, akhirnya bener jodoh lah aku sama dia di lagu Lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu, gue gak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Masih cinta monyet.
0: Oh, masih muda.
1: Masih juga muda. Dia orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Okay. Berarti kan masih belasan tahun.
0: Iya.
1: Kok bisa cintanya sudah? Kok bisa cintanya sudah sama itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu Lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lu juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku gak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Okay.
1: Maksudnya kayak tidak 100% sama. Tapi kan ya patah hati pernah, ya kan? Ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan. Okay. Tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah.
0: Okay.
1: Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Okay, jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya.
0: Okay.
1: Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Okay. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Pin. Gue bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Yang kita liatin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu.
0: Okay.
1: Terus akhirnya okay, let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Oke. Okay. Jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Oke.
1: Okay. Kayak ini mau dibuang enggak? Terlalu aneh enggak dia bilang gitu? Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah. Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget.
0: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong lah.
0: Cocok lah ya. Jangan-jangan Teh Meli yang ngintip-ngintip nih. Kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti, apa namanya, berkarya.
1: Benar, benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di dia tetap masih berkarya. Ngomongin soal album Beda Teman Pro 2, ini ada 9 track. Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti no hook ya.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Terus? Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah si, di lagu Ungu ini sebenarnya gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul. Okay. Terus kepikir-pikir apa judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik.
0: Oke, okay,
1: ya, ya kan? Gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena pengen sedikit ada nyelenehnya. Terus kayaknya enaknya kalau gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak bohong, I love you. Abis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Setiap hari kalau nggak ketemu rew.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Akhirnya aku bilang sama dia, Beb, mau nggak duet sama aku? Lagu apa? Dia bilang lagu ini, nggak tahu judulnya belum ada. Didengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia gini kan. Karena si timbre kita beda. Terus ya, aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan, yeah. Nyanyinya. Abis itu dia udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na. Baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau benar langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video. Ada lucu.
0: Wow,
1: loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Okay. Dan kita benar-benar enggak make. Ya, benar-benar pakai doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: HP gini. Jaket sendiri, jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow,
1: kuat. Bikinnya
0: kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu Anda lah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Ini orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah capek semua, iya. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya.
0: Ya kan, demi album Beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa apa ditonton videonya.
0: Ya.
1: Semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu video klipnya.
1: Udah, keluar serempak.
0: Hebat.
1: Gila,
0: hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva.
1: Yes.
0: City DJ. Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama City DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan, aduh gimana ya,
1: segan juga ya. Segan, iya.
0: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya langsung

0: Short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu, abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus,
1: oke,
0: kita makan di restoran yang sama.
1: Nah, inilah abis lomba berarti?
0: Abis rekaman, abis rekaman stringnya lelah. Ah, bener, aku inget banget.
1: Terus?
0: Abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata hati dengan juga lagi makan di tempat makan ini.
1: Oke.
0: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
1: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya gitu. Dari Om Thomas Jorgi nih.
0: Benar. Jadi yang penyebatan nih adalah Om Thomas.
1: Oke.
0: Gitu. Eh, Anggi, Mel, kenal. Eh, kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
1: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
0: Baru nyampe. Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
1: Oke.
0: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Jadi udah bestian nih ya.
0: Udah enak
1: banget. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga. Dideketin jadi bestie dulu.
0: Benar.
1: Duet.
0: Ya jadi project bestie ini tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang srek aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
1: Nah, pasti
0: gitu.
1: Nyaman juga ya.
0: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
1: Okay.
0: Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
1: Nah,
0: juga, kan?
1: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi, ini Mel, lagu ini.
0: Aku yang minta.
1: Oke.
0: Okay. Aku yang minta.
1: Terus respon.
0: Gini. Suatu malam.
1: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
0: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
0: Iya, karena kita suka banget makan bareng okay, ya kan. Okay.
1: Terus.
0: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Boleh enggak kalau
1: langsung gitu, boleh?
0: Kan? Boleh. Boleh dong.
1: Oke.
0: Langsung aja hubungin ini gitu kan. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Kalau duet gimana? Ayo. Enggak mikir, Mas.
1: Langsung
0: ayo, aku setuju gas katanya.
1: Wow.
0: Amazing. Nangis, literal menangis. Karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
1: Wow.
0: Ya. Kita ngefans bareng, ya siapa sih
1: yang respect lah ya sama Diva.
0: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
0: Oke, boleh.
1: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalan.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera.
0: Boleh dong.
1: Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melza dari mana. Oke. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya? Membawa nyaman, terus jadi happy walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau agak sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Oke, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi
1: happy. Boleh.
0: Pake lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya ya. Oke tuh.
1: Wah.
0: Nanti
1: bisa nyetir, tapi hati-hati ya, iya. Jangan lagi nyapu misalnya,
0: iya,
1: ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out, boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, galau tuh
1: bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang memuja. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya. Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lagu Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome, ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Senang sekali rasanya kita bisa kembali lagi ya menemani kamu di dalam program Book Review, sebuah ruang inspiratif tentunya yang menghadirkan cerita dan juga pemikiran dari para penulis Indonesia. Dan malam ini kita akan membahas sebuah buku yang akan mengangkat kisah tentang keluarga nih teman Pro 2, ya kan? Perjuangan, cinta dan juga makna dari seorang ayah nih. Sudah ada nih di sebelah kanan aku ya teman Pro 2, satu buku yang cakep banget nih. Kece badai, ciamik banget nih, dari covernya udah manis banget. Dan judulnya adalah Ayah Paruh Waktu, karya Kak Kurniawan Gunadi. Dan di balik judulnya yang sederhana ini tersimpan banyak refleksi mengenai peran seorang ayah di tengah tuntutan kehidupan modern teman Pro 2. Dan bagaimana nih untuk membagi waktu, menghadirkan kisah sayang sekaligus terus belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Kita sudah terhubung dengan penulisnya langsung nih, ada Mas Kurniawan Gunadi. Selamat malam Mas Kurniawan.
1: Halo, selamat malam.
0: Okay.
1: Suara saya bagus ya?
0: Sangat clear Mas, sangat clear banget. Ini luar biasa. Kabar baik ya Mas Kurniawan ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Asik, ini cakep banget nih. Backgroundnya udah cover banget nih ya.
1: Iya, cover banget nih.
0: Oh iya teman berdua, buat kalian yang penasaran dengan gimana background ataupun cover dari bukunya ya, kalian langsung bisa bergabung melalui YouTube kita di RRI Jogja Official gitu kan. Jadi nanti bisa tahu nih Mas Kurniawan dan juga aku ada di sana. Oke, Mas, ini panggilannya bener ya? Kita manggilnya Mas Kurniawan, betul ya?
1: Mas Gun aja, Mbak Ajeng.
0: Oh, Mas Gun. Oke, Mas Gun. Baik, Mas Gun. Cakep banget nih, bukunya menarik dari judulnya nih, Ayah Paruh Waktu. Ya, ini sebenarnya ada apa nih di balik Ayah Paruh Waktu ini, Mas Gun?
1: Selamat malam, teman-teman semua. Ini seru banget. Saya terakhir, mungkin nostalgia dikit ya, Mbak Ajeng.
0: Oke,
1: saya
0: boleh banget.
1: Terakhir merasa apa namanya, merasa dekat dengan radio itu zaman SMP.
0: Oh gitu.
1: Zaman SMP enggak tahu. SMP dulu zaman itu masih request pakai kartu itu, pakai kertas itu.
0: Waduh,
1: atau pakai SMS ya?
0: Saya udah enggak ngalami tuh, Mas.
1: Belum lahir jangan-jangan.
0: Belum lahir nih kayaknya jadi. Oh gitu ya.
1: Keren banget. Dan ya, khasnya penyiar radio ya, suaranya enak banget, Mbak Ajeng, luar biasa.
0: Okay. Tapi gimana?
1: Itu nostalgia bentar aja. Nah, ini saya nggak sendiri sebenarnya, Mbak Ajeng, itu ada ayah paruh waktu yang misterius.
0: Oh gitu.
1: Beliaunya nggak mau on cam nih.
0: Oh.
1: Kita sapa dulu ya. Halo ayah, kita manggilnya ayah. Halo ayah.
0: Ayah.
2: Halo semuanya. Halo Mbak Ajeng. Halo Mas Gun.
0: Ini kayaknya ayahnya juga punya radio nih. Syahdu banget suaranya.
2: Waduh.
0: Wah, tapi kok gambarnya lucu nih ayahnya. Kayak beruang imut gitu.
1: Iya,
0: loh.
1: Ikonnya ya.
0: Ikonnya ya. Gimana nih Mas ya, Gun?
1: Jadi ceritanya gini teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawan Gunadi. Saya tinggalnya di Jogja.
0: Okay.
1: Kalau ayah ini tinggalnya di Jakarta. Jadi kebetulan kami dulu satu kampus.
0: Oh gitu.
1: Satu jurusan.
0: Jadi ayah yang seusia.
1: Ya seusia. Rahasia tapi yang satunya rahasia. Ya,
0: boleh.
1: Ceritanya Ayah Paruh Waktu itu sebenarnya ada sebuah IP, intellectual property. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke akun TikTok ataupun akun Instagram itu udah ada tuh Ayah Paruh Waktu. Teman-teman bisa cek di sana.
0: Uh-huh.
1: Itu sudah berjalan ya, ya dari tahun berapa ya?
2: Dari September ya, 2025.
1: September 2025. Mm-hmm. Nah, betul. Di bulan Desembernya kami ketemu di Yogyakarta waktu itu di dekat JEC.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita ngobrol-ngobrol, pengennya nih IP ini dikembangkan lebih luas. Salah satu IP yang produk IP yang mau dikembangkan adalah buku. Akhirnya kita kolaborasi untuk menciptakan sebuah buku ini yang di samping Mbak Ajeng udah bisa dipegang juga ya.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi buku ini yang jadi apa namanya? Jadi salah satu pengembangan dari IP Ayah Paruh Waktu. Jadi kalau teman-teman berkunjung di TikTok nih, misalkan nanti Mbak Ajeng follow di TikToknya, itu mungkin semacam persona seorang ayah online mungkin ya.
0: Oh,
1: ayah
0: gitu.
1: Online yang memberikan nasihat gitu ya, dan sebagainya. Itu di TikTok sana atau di Instagram, di media sosial lah ya. Tapi kalau di buku ini kita pengen menghadirkan perspektif, multi perspektif ya, jadi banyak banget perspektif tentang ayah yang premis besarnya itu satu Mbak Ajeng. Premis besarnya adalah kita pengen setiap anak itu bisa memiliki kemampuan untuk memahami atau mengenali niat baik dari bapak. Karena mengenali niat baik itu kan susah ya.
0: Susah banget.
1: Kita, saya mengalami di zaman muda di mana saya pengen menjadi A tapi orang tua nyuruh saya jadi PNS gitu. merasa tahu tentang diri sendiri, tapi orang tua juga mengarahkan kita merasa itu sebagai sebuah apa namanya, sebuah hambatan. Dulu disuruh ini, disuruh itu,
0: paksaan lagi gak ya,
1: boleh ini, nggak boleh ini, nggak dipaksa ini, disuruh milih itu. Kita nggak, pada waktu itu saya nggak mengenali niat baik tersebut gitu, karena mungkin masih gejolak kaula muda mungkin ya. Nah sementara kondisi saat ini saya udah jadi ayah, anak saya 2 gitu, okay. Ya saya jadi bisa memahami kenapa dulu bapak itu keras, kenapa dulu bapak itu tuh dalam tanda kutip emosian gitu ya, ya yalah, anaknya kayak gitu saya tanya-tanya ajar gitu ya, terus dan lain-lain lah, sehingga terciptalah buku ini. Dan di buku ini kita perspektifnya yang kita pakai atau sudut pandang yang kita pakai nggak cuma sudut pandang orang pertama atau ayah menyampaikan sesuatu, tapi kita juga melihat ayah dari perspektif anak seperti apa, istrinya, orang tuanya, mertuanya, tetangganya dan sebagainya, kita kumpulkan di sini sehingga ya tadi kita jadi pembaca khususnya bisa mengenali niat baik ayah yang oleh anak gitu ya atau oleh orang di sekitarnya itu mungkin salah artikan kayak gitu.
0: Okay.
1: Itu tujuan.
0: Wow, cukup panjang ya, berarti emang ini
1: panjang.
0: Tapi ini unik ya, tadi dari sebuah pertemuan yang gak sengaja kayaknya tadi ya untuk bersama dengan ayah kemudian sampai membuat mungkin semacam akun gitu ya yang bisa untuk cerita gitu kan ya, bagaimana seorang ayah bercerita, tapi di situ juga interaktif juga ya tentunya dengan follower ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Admin buminya nih ayah.
0: Oh gitu, adminnya langsung nih berarti ya. Berarti dibalik suaranya juga sama dong, ini dong.
2: Betul. Okay. Jadi kita juga kadang live juga gitu, terus berinteraksi langsung sama follower-follower kita gitu. Dan ya kita karena basicnya adalah storyteller gitu ya, jadi kita merasa memang bercerita itu jadi tools kita buat saling kenal satu sama lain, juga kenal juga sama pengalaman yang sudah dilalui juga gitu. Jadi ya kurang lebih gitulah atmosfernya.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Tapi jadi, gimana Mas Gun?
1: Mungkin tambahannya kalau versi ibu-ibu itu atau versi ibu itu, kita mungkin pernah lihat di media sosial itu ini ya, hainaknya Bu Reda misalkan gitu ya. Nah ini kalau di model kita, mungkin kita tidak menyapa secara live video ya.
2: Iya, gitu.
1: Betul. Tapi lebih ke media gambar. Jadi kalau nanti apa Mbak Ajeng buka di TikTok sebagainya, itu lebih ke visual. Karena Dina, kami berdua anak seni rupa.
0: Oke, okay. Oh pantes. Ini apa namanya, desainnya terupa-rupa ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau karena ini kan di media sosial sebenarnya, sekarang kan anak muda itu dekat banget sama media sosial ya. Ada nggak sih followernya yang kemudian merasa ini aku jadi mungkin kehilangan sosok ayah gitu kan? Tapi dengan adanya mungkin akun dari ayah paruh waktu ini, terus kemudian merasa bahwa aku mendapatkan sosok ayah nih di sini. Ada nggak sih yang menyatakan kayak gitu?
1: Dijawab nih sama ayah nih.
2: Oh, lumayan. Ternyata lumayan banyak gitu, kan? Ya? Itu di luar dugaan gitu. Karena memang sebetulnya kita sendiri tidak pernah mendescribe atau memperkenalkan diri sebagai ayah online gitu. Jadi saya sama Mas Gunadi itu kenal dari zaman kuliah, tapi kita juga di luar itu memang sama-sama punya concern yang cukup kuat dengan apa namanya, perbincangan tentang ayah gitu. Dan aku memang lebih banyak bermain di sosial media, jadi itu cara yang paling bisa aku lakukan untuk men-share apa yang ada di kepalaku gitu. Dan akhirnya ternyata lambat laun dan tanpa kita sadari, tanpa kita perlu setting duluan gitu, ternyata banyak anak yang justru merasa mendapatkan sosok ayah justru ketika membaca akun konten-konten kita gitu. Dan itu di luar dugaan sejujurnya gitu. Dan ya kurang lebih gitu, jadi mulailah dalam waktu beberapa lama setelah kita luncurkan akun ini gitu, terus anak-anak atau follower-follower itu yang justru manggil kita ayah gitu.
0: Oh,
2: manggil
0: gitu
2: aku
0: ya?
2: Tuh ayah gitu, yang tanpa disuruh, terus oh kenapa gitu. Dan ternyata ya aku sendiri justru lebih banyak mendapatkan hal yang menarik dan mengejutkan gitu ketika membuat akun ini gitu.
0: Oke, jadi memang membangun kedekatan tersendiri ya dengan followernya ya, ayah ya.
2: Iya betul.
0: Oh keren, tapi keren sih. Jadi mungkin ini salah satu jalan supaya mungkin teman-teman yang tidak merasakan mungkin kasih sayang dari seorang ayah itu merasa kembali gitu, kayaknya dapat kasih sayang tersendiri. Tapi kalau dilihat dari isi bukunya, ini sebenarnya banyak diangkat dari pengalaman pribadi atau gimana ini?
1: Nah ini bagianku nih.
0: Gimana mas?
1: Monggo mas. Ini salah satu proses risetnya ya. Baca main threads nggak?
0: Aku pengguna tapi nggak aktif.
1: Nggak aktif, nah kebetulan saya aktif dan salah satu tempat saya riset itu di sana.
0: Oh gitu. Risetnya gitu. Dari thread.
1: Salah satunya.
0: Oke.
1: Salah satunya di sana dan senangnya adalah kalau di khususnya di media sosial ya, karena baik milenial atau Gen Z sekarang kan mereka dalam tanda kutip oversharing gitu ya, jadi menceritakan segala ini
0: iya, media sosial karena sehingga, lega, karena merasa lega nah,
1: itu kan. Apalagi pakai second account gitu ya.
0: Iya lagi.
1: Kita milenial nggak punya second account lagi. Iya.
0: Kita secondnya di sampai third, fourth gitu kan, nggak cuma second iya kan? Lagi.
1: Iya benar banget. Nah dari situ aku tampungin tuh apa namanya cerita-cerita tentang keluarga gitu ya. Akhirnya itu jadi bahan diskusiku dengan editor waktu itu. Akhirnya kita olah. Kita nggak sepenuhnya menggunakan cerita itu. Akhirnya kita nggak pleketi-plek lah ibarat kata. Jadi kita mengolah itu yang akhirnya kita ubah sudut pandangnya. Misalkan Mbak Ajeng bercerita tentang ayahnya, di cerita kita menggunakan sudut pandang kira-kira ayahnya Ajeng itu ngelihat Ajeng kayak gimana? Kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kita putar-putar tuh sehingga kita mendapatkan perspektif yang banyak banget kayak gitu. Itu salah satu riset yang paling seru itu di thread sih. Kita lempar isu yang jawab banyak banget gitu ya.
0: Bahkan kadang yang kadang-kadang gak terduga ya.
1: Kadang-kadang jawabannya gak serius. Kenapa?
0: Bahkan kadang yang gak terduga aja mereka tulis ya kan?
1: Bener.
0: Tapi ada gak cerita yang paling menurut Mas Gun ini kayak, wah ini unik banget sih ini dari thread tuh. Mereka nulis apa gitu yang menurut Mas Gun ini paling unik dan juga apa ya. Jadi sesuatu yang menarik diangkat gitu.
1: Nah, ada satu cerita, sebenarnya semuanya menarik sih dan harus dibeli ya teman-teman.
0: Iya dong, kalau gak menarik gimana? Ya gimana Mas? Ya,
1: salah satu hal yang menarik itu saya melakukan di proses riset yang kemarin ditemui itu ada sosok ayah yang dilihat dari sudut pandang menantu perempuan.
0: Menantunya?
1: Iya,
0: Okay. Berarti anaknya cowok
1: tapi
0: ya?
1: Tapi pada saat... Pada saat penulisan kita menggunakan sudut pandang ayahnya, tapi pada saat riset itu ditemukan yang ngasih cerita? Ngasih informasi adalah menantu perempuannya. Okay. Jadi menantu perempuannya itu berasal dari keluarga yang broken home, luar biasa broken home gitu ya. Terus mau nikahan error dan sebagainya lah. Pokoknya banyak dramanya lah. Drama-drama di media sosial itu lah. Terus akhirnya bisa diterima sama keluarga laki-lakinya. Dan yang memutuskan untuk menghadapinya itu bukan calon suaminya, bukan calon mertua perempuan, tapi bapaknya. Ayo, yaudah kamu pokoknya masuk keluarga ini kayak gitu. Nah itu yang menceritakan. Jadi yang benar-benar bersedia untuk menampung semua keruwetan itu kayak pengen ditarik ke kasihan nih anak cewek nih gitu, kasihan anak perempuan ini, yaudah ikut keluarga kita aja gitu. Nah itu yang menguatkan itu si bapaknya. Nah tapi di sini aku menggunakan sudut pandang ayah. Bapak yang bercerita. Kira-kira apa yang dipikiran bapaknya sehingga bapaknya itu berani mengambil risiko kayak gitu? Karena kan proses asimilasi dua keluarga itu kan nggak gampang ya.
0: Bener
1: apalagi
0: banget.
1: Kalau salah satu keluarganya error gitu kan.
0: Iya.
1: Nah dalam tanda kutip ini proses penyelamatan kayak gitu. Jadi ya itu ceritanya sebenarnya cukup panjang gitu ya teman-teman, bisa baca buku judulnya Anak Menantu di situ.
0: Judulnya Anak Menantu, berarti hampir semua cerita yang ada di buku ini kan semacam beberapa cerita yang dijadikan satu ya. Itu berarti semuanya ini ya dari sudut pandang seorang ayah.
1: Enggak, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi ayah ini dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi bukan ayah yang bercerita, tapi ayah dilihat dari banyak sisi. Kadang-kadang anaknya yang bercerita, kadang-kadang bapaknya yang bercerita, kadang-kadang istrinya yang bercerita aja juga bagian di sini yang istri bercerita tentang kesulitan suaminya yang habis di PHK dan sebagainya gitu ya. Terus bagaimana dia merespon suaminya dan sebagainya. Nah, itu melihat sosok bapak yang rapuh itu kita lihatnya dari sudut pandang istri. Karena anak gak akan melihat itu.
0: Siap-siap. Oke, karena Mas Gun ini dari seni ya. Saya jujur saya penasaran ini Mas Gun. Di cover ini menarik banget. Ini kan ada sosok ayah dan juga anak wanita gitu kan ya. Pertama yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya apakah ada cerita di balik ini, di balik cover ini? Karena kan kalau dari sisi seniman pasti kenapa milih fotonya seperti ini, kenapa warnanya ini, itu kan pasti punya cerita di baliknya. Gimana Mas Gun, satu cover ini? Oh ya teman produser juga
1: ini
0: bisa
1: menyaksikan. Yang jawab ya, harus ayah ini yang jawab.
0: Oh gimana ya? Gimana ya?
2: Mungkin ini ya kali ya, mungkin kita cerita dulu sedikit dari kontennya. Jadi memang cover bukunya ini itu sejalan dengan apa yang kita percaya juga dengan di konten-konten kita gitu.
0: Yeah.
2: Jadi ketika kita membicarakan tentang masa lalu atau membicarakan tentang luka juga gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kadang tidak melulu harus nuansanya itu gelap gitu, kita rasa gitu. Dan justru itu yang pengen kita angkat gitu. Bahwa setiap hal yang kita lewatin itu pasti ada hal yang cerahnya juga gitu yang bisa kita ambil, dan ada sisi yang berwarnanya juga yang akhirnya itu akan membentuk kita hari ini gitu. Nah akhirnya konten-konten kita sama sekali tidak pernah menggambarkan, walaupun itu adalah angle-nya juga kadang angle luka di masa lalu, terus atau juga hal-hal yang mungkin menyakitkan kalau diingat lagi gitu, tapi kita selalu gambarkan dengan nuansa yang berwarna gitu, dan ini juga yang kita lihat dan juga dituangkan dalam cover buku Ayah Paruh Waktu gitu, yang secara nuansa ini memperlihatkan nuansa yang cukup cerah, karena ini juga yang pengen diangkat atau di apa disampaikan lewat bukunya gitu, bahwa tadi ya itu kita memahami banyak hal terutama ya sosok ayah ini gitu secara lebih apa ya, lebih positif gitu mungkin ya gitu.
0: Oke. Jadi soalnya gini, kadang tuh kalau dari pengalaman ya, mungkin kalau anak cewek itu tuh deketnya sama ayah gitu kan ya. Kalau anak cowok betul, deketnya sama ibu. Apakah ada korelasinya nih dengan gambar yang dibuat di cover ini gitu?
2: Iya betul, ada juga ke arah situ juga. Uh-huh. Tapi memang kita sama sekali tidak mewakili satu gender aja gitu. Tapi lebih ke yang tadi aja sih, lebih ke memang kita pengen ngelihat perspektif yang baru aja dengan membicarakan ayah ini gitu, karena kayaknya kalau membicarakan inner child atau apa namanya hal-hal yang nostalgic gitu ya, itu sudah cukup umum kalau kita menggambarkan itu agak dark gitu. Nah, kita pengen sedikit unik gitu.
0: Iya benar-benar. Ada nggak sih cerita di balik buku ini, misalkan kayak kan seorang ayah itu kalau misalkan nih anak pertamanya perempuan, itu kayak challenging banget buat anak perempuan gitu kan yang deket sama ayahnya. Mungkin anaknya yang harus bisa ini itu dan lainnya, ada gak yang bercerita kayak gitu nih Mas Gun?
1: Tentu saja ada.
0: Ada ya?
1: Anak pertama ya, anak pertama cewek gitu.
0: Benar kan, soalnya rata-rata gitu kan.
1: Kayaknya Mbak Ajeng anak pertama cewek.
0: Ketahuan lagi. Soalnya rata-rata
1: asing curcol di sini.
0: Rata-rata dari cerita teman-teman gitu kan, anak cewek pertama yang deket sama ayah tuh biasanya kayak harus bisa popo gitu kan ya. Aku bisa popo gitu kan ya. Oke. Ini berapa lama Mas nulis proses penulisan satu buku ini?
1: Ya kayak nulis skripsi lah, 3 bulan ya.
0: Wow, cepet banget 3 bulan nih. Oke. Tapi ada gak challenge terbesar nih dalam penulisan Ayah Paruh Waktu ini?
1: Nah challenge-nya justru sama editor waktu itu. Jadi proses nulis ini kan kita pengen mendapatkan perspektif sebanyak-banyaknya ya terkait ayah. Tapi kalau kita tampung semua nanti bukunya kayak KBBI nanti, terlalu tebal.
0: Nah, Iya.
1: Padahal sebenarnya dapat cerita-cerita yang bagus. Nah, apa yang jadi challenge kemarin, ini nanti ayah juga bisa nambahin ya. Yang jadi challenge adalah, apa perbedaan atau uniqueness gitu ya, dari buku ini dibandingkan buku-buku yang bertema ayah lainnya yang sudah diterbitkan oleh penerbit lain juga misalkan. Kan banyak banget tuh. Teman-teman saya juga bikin, ada JS Kairan ya, bikin Dompet Ayah Sepatu Ibu, ada Urfa dan sebagainya. Mungkin pada saat buku ini terbit di bulan awal Juli kemarin, itu ada 3 judul tentang ayah juga di teman terbit lain. Jadi apa nih uniqueness kita dibandingkan yang lain? Nah akhirnya sebagian cerita yang saya tulis itu dikurangin gitu ya, dan kita open submission untuk teman-teman ikut kontribusi nulis. Jadi kalau Mbak Ajeng buka di belakang, itu ada kontributor juga. Nah,
0: Oke.
1: akhirnya kita juga mengundang orang lain untuk memberikan ceritanya. Waktu itu cukup banyak yang masuk ya. Lupa ambil jumlahnya, pokoknya ada seratusan kalau nggak salah.
0: Wow,
1: Nah, itu
0: banyak
1: akhirnya
0: juga.
1: kita seleksi. Nah, itu pusingnya kayak gitu tuh. Semuanya bagus gitu ya, tapi bukunya tidak boleh terlalu tebal gitu ya. Akhirnya kan kita harus seleksi, apa namanya, kita batasi ya. Nah, itu yang akhirnya kita libatkan orang lain untuk juga bercerita tentang ayahnya mereka. Salah satu cerita yang menurutku, aku baca langsung berurai air mata gitu ya.
0: Gimana nih? Gimana
1: Itu
0: nih?
1: di
0: Ntar aku
1: batik
0: harus
1: ayah gitu
0: nyiapin
1: ya,
0: ini mas,
1: batik
0: tisu
1: ayah.
0: nih, aku harus nyiapin tisu nih.
1: Ada
0: Gimana
1: ya di
0: gimana
1: situ
0: sih?
1: salah satu kontributor itu nulis premisnya sederhana banget. Jadi Mbak Ajeng punya seorang ayah dan ayah Mbak Ajeng itu punya sebuah batik apa namanya batik kesukaan yang dia pakai dari lulus SMA, maksudnya mendampingi waktu lulus SMA, lulus kuliah, pernikahannya Mbak Ajeng dan sebagainya nanti. Nah, pada saat anaknya melihat album foto itu, dia baru sadar kalau batik ayahnya nggak pernah ganti.
0: Oh iya. Dia
1: Dan
0: baru ngeh ya.
1: baru ngeh gitu ya, batiknya selalu sama di setiap acara spesial keluarganya. Dan dia menyadari itu ketika dia punya kemampuan untuk sebenarnya membelikan baju yang lebih bagus, tapi bapaknya udah nggak ada.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Iya sih, so deep sih mas.
1: Telat dia, telat, telat, apa namanya, telat menyadari gitu ya. Telat menyadari, oh ternyata dulu bapak menahan diri untuk beli baju bagus, sebagainya. Jadi nggak punya baju bagus yang lain kayak gitu, selain baju batik itu. Waduh, aku sampai,
0: Iya sih.
1: Ya Allah.
0: Ini
1: gitu.
0: baru spill aja deh kayak ini mas
1: Baru spill
0: merinding
1: gitu.
0: loh aku
1: Kayak,
0: loh.
1: oh iya. Kan kalau kalau nggak tahu ya, kalau anak zaman sekarang, kalau zaman dulu bapak dan ibunya Mbak Ajeng pasti nyetak album foto. Kalau anak zaman sekarang kan nggak nyetak ya,
0: Iya.
1: semuanya ada digital ya.
0: Di
1: Kalau
0: IG
1: dulu kan
0: semua.
1: dicetak tuh, ya kan dicetak di Fuji Film itu. Terus kita punya album foto. Nah itu dia ngelihatnya dari situ, kok sama semua gitu.
0: Enggak, sekarang udah lupa ya kadang-kala ya karena
1: sekarang mah
0: digital.
1: kita buka HP digital hilang semua. Nah tadi salah satu kontributor yang ngirimkan ceritanya, ada banyak yang lainnya, ada 12 gitu ya. Itu akhirnya membuat buku ini tidak hanya berasal dari kami dia gitu ya, dari ayah paruh waktu, tapi juga ada libatan teman-teman yang akhirnya juga menjadi bagian dari ayah paruh waktu. Selain tulisan di cover-cover depan ini, Mbak Jum buka nggak di situ?
0: Oh, ini masih
1: Nah itu
0: plastikan
1: kan
0: sih
1: ada
0: mas, kebetulan.
1: nah, masih plastikan ya, boleh buka,
0: Iya, boleh
1: boleh.
0: boleh. Siap.
1: Nah di depan itu ada foto, jadi kita juga submisi buat ini nggak kelihatan ya, karena jadi background
0: Gila.
1: juga.
0: Oh kelihatan kelihatan mas kelihatan
1: Nah
0: nih. Iya.
1: jadi sub apa namanya, follower
0: Ah.
1: saya paruh waktu juga submit foto dia dengan bapaknya.
0: Ih, kalau lihat foto lama kayak gitu merinding loh aku, kayak banyak kenangan tersendiri ya, Mas Gun ya.
1: Nah kita ini mereka memilih foto yang paling apa namanya, paling spesial itu, ada yang ngirimnya pas waktu bayi, ada yang ngirimnya yang posisi sudah dewasa. Depan belakang ya ada ya. Jadi buku ini kita persembahkan ya buat teman-teman yang mungkin apa namanya, pengen sudah menjadi ayah gitu ya. Yang sudah menjadi ayah atau OTW menjadi ayah, atau ini hadiah buat ayahnya, atau dari istri ke suaminya, atau
0: Suaminya.
1: dari seorang ke calon suaminya gitu ya, dan sebagainya yang pengen belajar menjadi ayah kayak gitu.
0: Wow. Mungkin dari ayah paruh waktu mau menambahkan?
1: Tambahkan
2: ya,
1: Pak.
2: Mungkin aku menambahkan bagian ini, tapi betul tadi itu challenge utama kita karena memang kita apa melibatkan banyak orang juga, tapi ada satu hal yang juga mungkin obrolannya itu nggak beres-beres tuh waktu itu. Jadi kita memang ayah paruh waktu itu mencoba mendescribe lagi soal ayah gitu. Jadi kita memperlebar range berbicara kita tentang ayah dari yang mungkin hanya sekedar sosok, tapi juga perannya juga gitu. Dan kita ngelihat memang ayah itu di situ gitu. Jadi ada satu cerita yang mungkin bisa menggambarkan bagian ini. Jadi ini juga jadi salah satu favoritku. Jadi ceritanya itu aku lupa judulnya, Mas Gun boleh ditambahkan nanti. Tapi ini cerita tentang seorang kakak yang bersedia tidak kuliah, tidak melanjutkan kuliah demi adiknya itu kuliah, karena kayak kakaknya ini dia harus bekerja banting tulang untuk membiayai kuliah adiknya gitu. Nah kita melihat di situ, di cerita itu tidak ada ayah sama sekali, sosoknya itu tidak ada, tapi peran itu dijalankan oleh satu orang kakak yang mau berjuang demi adiknya gitu. Dan kurang lebih ayah paruh waktu itu range-nya seluas itu gitu, jadi tidak hanya sosok dan tapi perannya juga kita apa namanya, kita coba sentuh gitu. Dan itu yang jadi challenging juga buat kita ya, karena kita melihat kira-kira apa yang bisa membatasi cerita-cerita ini, atau juga seluas apa atau selebar mana kita bisa bermain tentang ayah paruh waktu ini gitu. Dan ya kurang lebih itu jadi challenge yang mungkin bisa aku tambahkan gitu ya di proses pembuatan buku ini gitu.
0: Oke, keren banget. Jadi tidak hanya kita menceritakan ayah, tapi sosok yang berjiwa ayah gitu ya.
2: Betul,
0: itu juga
2: betul,
0: ditulis betul, di satu betul. Buku ini. Wow, keren banget sih. Tapi Mas Gun dan juga Ayah, nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Dari segmen 2 nanti kita akan persilahkan teman Pro 2 untuk bergabung di 0811-2511-025 tentunya. Nanti Mas Gun dan juga Ayah dipersilahkan untuk memilih siapa yang akan mendapat giveaway buku gitu ya. Jadi spesial kali ini karena kita ngebahas tentang satu keluarga ya kan. Satu lagu spesial untuk di jeda terlebih dahulu. Ada harta berharga.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di book review kali ini teman Pro 2, dan dengan salah satu buku yang mantap betul ya kan. Satu buku yang berjudul Ayah Paruh Waktu karya Kak Kurniawan Gonadi, yang kesempatan kali ini juga collab nih sama Ayah Paruh Waktu ya kan, dari teman media sosial kita. Masih semangat ya Mas Gun dan juga Ayah?
1: Masih dong.
0: Oke, masih dong. Masihnya kayak agak lemes. Tapi gini, Mas Gun dan juga Ayah nih, saya mau tanya nih. Kalau kita tadi kan keduanya juga sudah menjadi ayah ya kan. Sebetulnya menurut Mas Gun dan juga Ayah ya kan, apa sih arti menjadi seorang ayah di era sekarang nih? Sebelum nanti kita akan ke teman Pro 2 yang udah gabung gitu. Mungkin dari Mas Gun dulu deh.
1: Dari Ayah Paruh Waktu mungkin mau klarifikasi.
0: Oh gitu. Ada apa nih klarifikasi?
2: Ini fun fact aja.
0: Gimana nih?
2: Fun fact-nya adalah aku belum menjadi seorang ayah.
0: Oh belum ya? Oh gitu.
2: Makanya sebetulnya namanya Ayah Paruh Waktu.
0: Gitu ya. Tapi kenapa menjiwai banget sih?
2: Ya ini mungkin kalau aku sih dari pengalaman kecil aja kali ya, ngelihat ayah dan lain-lain gitu. Jadi memang ada dua perspektif yang cukup besar ya dalam perjalanan kita ya Mas Gun ya. Jadi kalau Mas Gun karena sudah menjadi ayah, dia memberikan perspektif yang sisi ayah yang sudah menjadi punya anak gitu. Nah kalau aku memang banyak banget juga perspektif dari seorang anak yang melihat sosok ayah gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari seorang anak gitu. Nah itu bagian itu. Aku sering bermain di bagian itu, gitu.
0: Oke, tapi beneran loh, ayah nih kayak udah dari suaranya aja udah sebagai ayah banget loh, ya kan? Real loh, asli loh itu tadi. Apalagi teman yang ngefollow itu pasti akan merasa nih ayah beneran ini ya. Dia. Kalau dari Mas Gun gimana nih Mas Gun? Arti sosok ayah dari seorang Mas Gun nih gimana?
1: Karena sudah menjalani ya. Rasanya ternyata luar biasa. Menjadi ayah itu, kita maksudnya gini, aku pribadi kan menjadi ayah juga pertama kali ya, belum pernah menjadi ayah di kehidupan sebelumnya ya, gak ada kehidupan sebelumnya juga gitu. Banyak hal yang, apa ya, dulu saya ngerasa kayak misalkan bapakku gitu misalkan, salah gitu, menurutku bapak salah nih, dan sebagainya gitu. Akhirnya aku jadi paham ya, karena bapakku juga pertama kali jadi bapak gitu ya, belum pernah ada pengalaman sebelumnya gitu kan. Nah itu yang akhirnya menjadikan saya lebih apa ya, melihat sosok ayah itu menjadi lebih apa ya bahasanya kalau saya ya, lebih menenangkan gitu loh. Kayak tadi, saya jadi misalkan melihat ayah atau melihat siapa.

0: anak-anak nggak tahu. Kita bapak-bapak pusing sampai malam gitu ya. Terus ngeliat kalau di trade itu ke dulu aku bingung kenapa bapak itu
1: sering
0: setiap
1: keluar
0: malam bengong ya di depan rumah gitu ya, sambil ngopi atau ngapain. Ternyata sekarang saya yang bengong.
1: Ternyata saya sosok ayah itu yang bengong ya.
0: Sekarang bengong gitu ya, ini ngapain lagi ya itu. Jadi aku jadi ngelihat apa namanya, ayah itu jadi gambaran utuhnya itu baru dapat kayak gitu.
1: Okay.
0: Gambaran utuh, melihatnya lebih utuh.
1: Oke, gitu ya. Jadi ya memang ya kerasanya ketika kita jadi ayahnya sendiri ya. Kayak kita enggak bisa. Tapi ini ya memang kalau saya pribadi ketika tangan kita tuh udah menggenggam tangan ayah, itu rasanya kayak dunia tuh aman gitu loh. Enggak bakal ada apa-apa gitu kan ya. Oke. Kali ini kita akan membuka pertanyaan dari teman berdua yang udah gabung. Tadi yang pertama ini tadi malah belum aku kirim yang pertama nih. Assalamualaikum Kak Gun, ini Rafa nih, dia anak SMA ini ya, dari pernah cerita nih anak SMA yang jauh dari ayahnya karena merantau pesantren ya kan, di pesantren. Mau tanya nih Rafa mau tanya tentang buku ini. Satu, sebetulnya gaya bahasa apa sih yang digunakan dalam novel ini? Kemudian semesta cerita seperti apa yang dibangun dalam kisah tersebut? Tolong dong dijelaskan. Oh, ini ke edisi Rindu Ayah ini katanya Rafa nih. Iya nih, SD kelas 3. Halo. SMA jarang ketemu ayahnya karena di pesantren. Merantau nih berarti ya. Oke, gimana merantau nih Mas?
0: Dari kelas berapa tadi? Kelas 3 SD.
1: Ini sekarang kelas 3 SMA ini dia.
0: Oh, 3 SMA.
1: Iya.
0: Jadi yang pertama, yang diklarifikasi nomor pertama, ini bukan novel. Ini adalah kumpulan cerpen gitu ya.
1: Oke.
0: Ini kumpulan cerpen. Terus ini fiksi gitu ya. Ini bisa dikatakan kalau sama editor sih nggak tulis ya sebagai tulisan fiksi ya. Padahal ini sebenarnya adalah sebuah fiksi yang inspiratif gitu kalau masuk kategorinya. Nah, gaya bahasa yang dipakai ini sebenarnya seperti kalau teman-teman baca novel apapun gitu ya, yang bahasa Indonesia ya, yang novel Indonesia. Sebenarnya ini adalah versi light-nya gitu, versi light-nya. Jadi bahasa sehari-hari sih, penceritaan sehari-hari. Jadi kayak bahasa media sosial juga kita pakai di sini karena kita pengen membangun kedekatan itu gitu. Nah, yang kedua, semesta apa sih yang dibangun? Jadi kita pengen membangun sebuah gambaran besar bahwa ayah itu, kalau kita pengen memahami ayah kita nih misalkan, atau Ajeng pengen memahami ayahnya Ajeng, itu it akan lebih objektif kalau tidak menggunakan sudut pandang kita sendiri.
1: Oke.
0: Jadi kita belajar untuk melihat ayah. Jangan sampai kita baru kenal ayah kita setelah ayah kita meninggal, dari kata tetangga itu ayah tuh dulu gini.
1: Aduh,
0: kata
1: relasi
0: yang sana dulu ayah gini. Nah, coba kita ketahui ayah kita itu menurut tetangga kita itu kayak gimana, menurut istrinya, which is ibu kita gitu ya. Itu menurut ibu itu ayah itu gimana sih? Mbak Ajeng pernah nanya nggak ke ibu? Bu, menurut ibu ayah itu gimana sih?
1: Kalau detail kayak gitu belum, cuma kayak obrolan aja sih, kayak obrolan yang lalu-lalang aja, kayak nggak yang detail gitu.
0: Bukan yang itu serius gitu. Kan.
1: Gitu.
0: Menurut kenapa sih dulu ibu suka sama
1: ayah? Nah, kayak gitu-gitu doang.
0: Lihat gitu. Apa sih yang baik gitu?
1: Kenapa sih kalau sama apa gitu?
0: Nah, itu kan biasanya kayak gitu. Tapi bayangkan di cerita-cerita sini juga kita banyak orang yang dalam tanda kutip ya terlambat mengenal ayahnya itu. Setelah dia menjadi ayah, setelah ayahnya nggak ada, dia baru tahu, oh ternyata ayahnya itu dulu baik. Maksudnya itu baik, gitu ya. Maksud mengarahkan ini, mengarahkan itu tuh baik. Kitanya yang ngeyel dulu. Sekarang udah jadi ayah atau sudah dewasa, gitu ya, harus menanggung dalam tanda kutip ekonomi keluarga, biaya pendidikan anak, dan sebagainya gitu ya. Baru kerasa, ya ampun, kayak gitu ya. Jadi kita kenalnya itu, kalau aku pribadi misalkan aku kenalnya setelah aku menjadi ayah, gitu. Mungkin orang lain kenalnya setelah ayahnya nggak ada. Jadi mumpung ayahnya masih ada, sekalipun kita terpisah jarak karena kita pesantren dan sebagainya, tetap berusaha untuk kenali ayah kita. Karena ya kalau aku pribadi misalkan, kalau aku berharap ya aku tuh pengennya setiap hari bersama anak-anak main, nemenin, tapi kan nggak mungkin ya, kita bekerja. Dan pekerjaan setiap ayah itu beda-beda, ada yang di tengah laut, ada yang jaga palang pintu kereta, yang lebaran mereka nggak libur gitu ya. Ada yang on call 24 jam kayak dokter-dokter itu, lagi baru nyampe mall, dipanggil ada pasien, bubar lagi acara keluarga. Banyak banget. Jadi ayah itu dalam satu waktu, kita ketika

0: semesta yang kita bangun ya, kita pengen ayah, orang itu mengenal ayah dari berbagai macam sudut pandang tadi. Kita mengenal ayah tidak hanya dari kacamata kita, tapi kenal ayah dari banyak banyak peran yang dia jalani. Saat dalam satu waktu dia jadi anak, dia jadi bapak, dia jadi suami, dia jadi seseorang di tempat kerjanya, macam-macam.
1: Oke.
0: Itu dalam satu apa namanya? Dalam satu orang gitu ya.
1: Oke, dalam satu orang punya banyak peran gitu kan ya. Oke, terima kasih Mas Gun. Terima kasih juga Rafa ya. Semoga Rafa ya meskipun jauh dari ayah gitu kan ya karena merantau kan. Masih kelas 3 SMA ya, dari SMP nih dia merantau. Pokoknya semoga dikuatkan hatinya dan nanti bisa memberikan kebanggaan tersendiri untuk ayahnya Rafa ya. Thank you Rafa, pertanyaannya Dek Rafa berarti ya. Next, kemudian ada Kak Kevin, ini juga perantau juga nih, jauh sama ayah nih pasti ya. Banyak banget nih. Borong deh Kevin ya. Oke, nanti aku rangkum dulu pertanyaannya nanti ke Mas Gun dan juga ayah nih. Pertama dari Kevin, kali ini di catur tunggal izin bertanya nih terkait buku ini. Apakah pernah muncul keraguan dalam diri Kak Gun saat menulis kisah-kisah pada buku yang begitu relate dengan kehidupan? Apakah tulisan ini terlahir dari pengalaman atau pernah ada riset gitu kan ya? Ketiga, setelah membaca buku ini perubahan emosi atau perspektif seperti apa yang Kak Gun harapkan untuk membaca? Dan juga nomor 4, bahasa cinta seperti apa seorang ayah seringkali lebih tersirat dalam tindakan alih-alih dalam perkataan? Monggo silahkan Mas Gun dan juga ayah.
0: Pertanyaan gitu. Yang nomor 2 udah terjawab tadi ya, ini riset ya. Oke, yang pertama berarti adakah keraguan untuk menulis kisah ini? Sama sekali tidak. Ini aku bisa katakan sama sekali tidak. Banyak sekali ide-ide, banyak sekali ide yang berhasil kami tampung. Cuma wadahnya itu hanya 200 sekian halaman, gitu ya. Dan dengan wadah yang dalam tanda kutip terbatas ini, gitu ya, kita gak ragu-ragu sama sekali untuk memasukkan kisah-kisah yang terpilih lah ibaratnya gitu ya. Di antara semua ide yang ada. Kenapa? Karena aku yakin, bahkan misalkan nanti Mbak Ajeng bakal buku ini ya, ini ada banyak cerita di dalamnya. Gak semua buku ini, gak semua cerita ini tuh akan relate secara langsung gitu ya. Secara langsung kepada pembaca. Kayaknya ada yang relate, ada yang gak gitu. Oh kayaknya aku mengalami bagian ini, tapi yang di cerita yang lainnya, ini oh cerita orang lain nih aku gak relate nih kayak gitu. Tujuan kita itu pengen memantik memantik rasa gitu ya. Oh, kayaknya aku perlu untuk kenal ayahku lebih lagi gitu. Aku perlu untuk memulai sekarang daripada nanti kayak gitu. Tujuannya itu. Jadi kita ada banyak cerita dan jelas nggak semua ide bisa kita tampung dalam wadah ini. Tapi berharap dari cerita yang ada satu atau dua cerita aja itu memantik, itu akan membuat perubahan besar. Kalian akan lebih mengenal ayah kalian, kalian juga nanti kalau menjadi ayah atau kalian menjadi istri gitu ya, nanti mendorong suaminya, kalian punya referensi yang lebih lengkap kayak gitu. Nah, yang tiga, perubahan emosi atau perspektif. Ini kejawab juga barusan ya berarti. Kejawab ya. Jadi bahasa cinta seringkali yang keempat, tindakan bagaimana menerjemahkan hal tersebut. Nah, proses penerjemahan hasil riset kemarin, karena semua riset, misalkan saya ngeriset Mbak Ajeng, kita ngobrol gitu ya, Mbak Ajeng menjadi responden kami, sudut pandangnya kita ubah, yang cerita Mbak Ajeng, tapi kita menceritakan cerita Mbak Ajeng dilihat dari bapaknya, kira-kira apa yang dipikirkan bapaknya kalau Mbak Ajeng kayak gini gitu ya.
1: Okay.
0: Akhirnya bagaimana cara mendapatkan itu atau mendapatkan apa namanya gaya bahasa itu. Sebenarnya dari semua riset yang kemarin kami kumpulkan, kita itu jadi punya bank data dalam punya bank data gitu. Oh, bahasa cinta ayah itu emang macam-macam. Kita juga melengkapi dengan tambahan daya dukung ilmu-ilmu lain dari psikologi dan sebagainya ya. Jadi memang bahasa cinta ayah itu macam-macam gitu ya. Penerjemahannya itu akan sangat subjektif. Bagi si A itu bisa jadi adalah sebuah kekangan, bagi si B itu bisa jadi adalah sebuah cinta. Tapi pada dasarnya semua niatnya baik kayak gitu.
1: Baik.
0: Nah, kita akhirnya berangkat dengan satu premis, bapak itu pengen ngasih yang terbaik, cuma versi terbaik bapak itu kadang-kadang beda sama versi terbaik anak.
1: Ya. Semuanya dan punya itu, versi terbaik ya.
0: Betul. Dan itu adalah cara yang beliau tahu. Kayak gitu. dia nggak mengetahui cara yang lain karena ada gap pendidikan, ada gap zaman kayak gitu ya, ada gap macam-macam. Akhirnya proses penerjemahannya beda kayak gitu. Okay. Itu sih. Jadi okay, kita berangkatnya dengan premis ayah itu punya niat baik.
1: Oke, okay, ayah.
0: Tinggal punya bagaimana niat baik. Kita
1: menafsirkan.
0: Tinggal bagaimana kita mengenalnya kayak gitu, mengenal niat baiknya kayak
1: okay
0: gitu.
1: Baik, berikutnya nih untuk ayah paruh waktu nih.
0: Ayah monggo ayah.
1: Nah, ini dari Fuad punya pertanyaan untuk ayah paruh waktu. Ini Fuad ini juga sosok ayah yang LDR ya sama anak-anaknya dan juga sama istrinya gitu kan ya. Saya apresiasi sekali nih ayah paruh waktu karena saya tuh lihat banyak sharing ilmu dan juga kebermanfaatan. Oh, berarti ini followernya ayah paruh waktu nih. Wih. Yang diberikan kepada masyarakat. Contohnya saja ada sesi curhat nih ke psikolog secara gratis. Nah, pertanyaanku nih, apa harapan terbesar untuk berkembangnya akun ini melalui terbitnya buku Ayah Paruh Waktu? Gimana ya?
2: Iya, memang Ayah Paruh Waktu ini salah satu proyek yang paling apa namanya paling membuat saya apa namanya sangat bersemangat gitu ya, dan komitmen saya tuh memang dan dengan orang-orang yang juga terlibat di Ayah Paruh Waktu ini, kita sama-sama sepakat bahwa apa namanya ada banyak hal dalam hidup yang memang kita perlu bicarakan gitu, dan ayah ini memang satu pintu yang kayaknya cukup enak untuk kita masukin ya gitu. Nah, karena banyak hal yang bisa apa namanya ya hakikat seorang ayah akan memberikan sebuah arah, terus juga hakikat seorang ayah akan memberikan perspektifnya tentang bagaimana memahami kehidupan gitu. Nah, karena komitmen yang cukup apa namanya cukup kuat itu, yang akhirnya juga kita ngerasa kita tidak hanya boleh berhenti hanya di konten aja gitu, dan kita pengen experience-nya juga bisa terlihat lebih masif gitu, dan salah satunya ini kita juga membuka sesi curhat psikolog gitu. Okay. Gitu, dan memang curhat ini bukan diartikan juga kita apa namanya menangkap anak-anak yang selalu bermasalah dengan ayah juga, enggak juga gitu, karena itu tadi kita memang pengen membicarakan apa namanya tentang kehidupan gitu, tapi ayah ini jadi satu pintu yang bisa memberikan jalan yang bagus gitu ya gitu, dan akhirnya itu tadi kita pengen real aja sih ya. Si apa namanya manfaatnya gitu.
1: Oke, gitu ya Kak Fuad ya, supaya ada kebermanfaatan tersendiri nih untuk follower yang udah gabung di akunnya Ayah Paruh Waktu. Apresiasi luar biasa loh ini dari Fuad yang ternyata udah nge-follow.
2: Terima kasih Fuad.
1: Ya. Dan berikutnya dari Fuad nih Kak Gun. Tidak semua ayah itu kan punya kesempatan untuk bisa selalu hadir di samping keluarganya. Ada yang harus kerja di pulau, luar pulau, LDM ya kan. Apakah ada nih kisah di dalam buku ini yang bisa mengatasi rasa bersalah seorang ayah yang tidak bisa secara langsung menemani tumbuh kembang anaknya? Gimana nih Mas Gun?
0: Wah, ini menarik ya. Jadi buat bapak-bapak ini ya, buat bapak-bapak yang LDM dengan keluarga gitu ya, yang jarak jauh, coba dari riset kemarin, riset waktu nulis buku ini, kehadiran ayah itu tidak semata-mata kehadiran secara finansial, ya. Maksudnya kita kerja mencari uang sebanyak-banyaknya, terus yang penting ngasih uang, belum tentu. Kita juga punya kehadiran-kehadiran yang lain. Meskipun kita nggak ada dekat gitu ya, kita bisa menghadirkan melalui cerita, melalui istri kita kayak gitu ya, melalui video kalau sekarang bisa video call,
1: video
0: sih,
1: call benar-benar
0: gitu ya, dan sebagainya. Nah, yang perlu kita validasi adalah bagaimana anak kita merespon itu sebenarnya. Kadang-kadang kita lupa ya, kita sebagai bapak-bapak, aku udah ngasih ini nih, aku udah ini nih,
1: udah ngasih semuanya.
0: Itu kan enggak, kita itu kan perspektif kita ya. Kita nggak nanya ke anak. Nah, itu di buku ini tuh ada satu cerita yang memang beda ya konteksnya dengan LDM di sini ya, karena LDM di sini itu bercerai gitu. Jadi bapak ibunya itu udah pisah gitu ya. Jadi kehadiran ayah atau dalam kehadiran ayah di anak itu divalidasi gitu ya, apa yang kamu butuhkan dari ayah ke di sini kayak gitu. Jadi kita memang nanya langsung gitu ya, bukan menggunakan perspektif kita sebagai ayah, aku udah bekerja keras, udah ngasih waktu, udah ngasih uang sebagainya. Nah, itu yang akhirnya di switch di cerita ini. Yang kita butuhkan adalah bagaimana anak itu butuh kehadirannya itu kayak gimana. Bisa jadi nggak setiap hari loh, bisa jadi cukup sebulan sekali, bisa jadi cukup 3 bulan sekali, bisa jadi dengan pengiriman hadiah, bisa jadi dengan telepon. Nah itu yang ditanya itu adalah anaknya, karena kita butuh perspektif itu, bukan semata-mata menggunakan perspektif si orang pertama, which is si bapak gitu.
1: Oke.
0: Ada di sini. Tapi memang ya konteksnya beda ya mas. Itu kan kerja ya, ini bercerai.
1: Ini disini. Bercerai ya, beda ya LDM-nya ya. Oke. Masih ada satu lagi, semoga sampai ya waktunya ya. Dari Theo di Magelang yang udah gabung kali ini. Halo Theo.
3: Halo Cekam Malam. Ini
0: langsung
3: dari
0: telepon.
3: Magelang, mau tanya nih. Apa saja makna dari buku Ayah Par Waktu ini menurut Bapak?
1: Oke, terima kasih Theo di Magelang. Masih ada satu lagi yang udah bergabung nih, nanti kita jawab dulu. Kali ini dari Theo, makna dari satu buku ini apa? Mungkin silakan Mas Gun.
0: Sorry, barusan terputus, gimana?
1: Ini dari Theo di Magelang, makna ini dari... masih ada dua pertanyaan lagi nih dari yang udah masuk nih. Dari Theo di Magelang tanya nih, makna dari buku ini sebenarnya apa sih? Mungkin secara singkat gitu kan ya, mengingat waktu kita yang terbatas Mas Gun.
0: Oke, mengenali niat baik ayah.
1: Oke, mengenali niat baik ayah gitu ya Theo ya. Singkat, padat dan jelas. Nia, Nia Rizky nih udah bergabung kali ini. Dari semua cerita kontributor, adakah cerita yang betul-betul utuh dari penulisnya yang tidak mengalami perubahan dari editor Mas Gun atau ayah nih? Gimana nih Mas Gun dan juga ayah?
0: Oke, kemarin ada 12 naskah yang kita masukin dan kita di syarat ketentuan itu memang kita berniat untuk memparafrase. Kita sampaikan kepada mereka, kita akan memparafrase. Pada akhirnya tidak diparafrase karena ceritanya sangat original.
1: Cakep-cakep ya. Oke.
0: Cakep-cakep. Jadi, yaudah kita hanya memperbaiki apa namanya? Struktur sama ejaan aja. Akhirnya.
1: Oke, gitu ya. Ayah mau menambahkan? Ini tadi mintanya sama ayah soalnya jawabannya.
2: Sama itu sih, mungkin ya ini Mas Gun salah satu di antara penulis kontributor kita juga ada satu nama yang kita juga kaget, ternyata dia submit ceritanya, itu ada Harley Ava Prinsi gitu, dan kita juga kaget dia bisa nulis cerita sebagus itu gitu. Mungkin kalau ada yang kenal dengan apa namanya pemain Rangga dan Cinta kali ya kemarin ya, terakhir filmnya dia gitu, nah itu dia menulis juga di cerita ini, di buku ini gitu, dan ya kita ngeliat cerita-ceritanya udah sangat bagus, termasuk juga Lea juga tulisannya juga sangat bagus gitu, jadi ya nanti jangan lupa dibeli.
1: Nah itu tuh closingnya itu pokoknya jangan lupa dibeli.
2: Jualan,
1: ya
2: tetap.
1: By the way, ini kalau temen ini kan cukup ramai nih penanyanya, banyak banget ini, gimana nih cara berinya satu buku Ayah Paruh Waktu ini, gimana nih?
0: Ayah silakan ya.
1: Oh,
2: dari Mas
1: ya.
2: Gun aja kayak jualannya, Mas Gun.
1: Silakan Mas Gun.
0: Apa ya? Di Gramedia ada, gitu ya? Di Gramedia ada. Kalau enggak di Mizan Store ya, di Mizan Store.
2: Iya, di Mizan Store.
1: Shopee langsung ke Bentang juga nggak apa-apa ya?
0: Bentang official store juga ada. Tapi
1: gitu
0: kalau
1: ya
0: mau ke Gramet, dimanapun kita udah share juga ya, udah share informasinya di Gramedia.
1: Siap, lewat aku juga boleh, harga 3 kali lipat naiknya ya. Jangan dong ya. Oke, saatnya nih yang ditunggu-tunggu oleh teman Pro 2. Nanti kita minta dari ayah pilih satu siapa yang akan mendapatkan giveaway buku. Mas Gun juga pilih satu. Tadi penanyanya kalau aku review lagi ya, tadi ada Rafa tuh yang anak SMA tadi yang LDR sama ayahnya. Ada Kevin, LDR juga nih mahasiswa nih. Ada Fuad yang jadi seorang ayah tapi LDR dengan keluarga. Ada Theo di Magelang dan juga tadi ada Kak Ninya, Rizky itu. Silakan, mungkin dari ayah dulu, ayah pilih siapa nih ayah?
0: Ayah pilih siapa ayah?
2: Aku pilih Rafa kayaknya.
1: Oh Rafa, oke. Siap, thank you. Selamat Rafa ya. Mas Gun pilih siapa? Jangan pilih ayah ya.
0: Tadi LDM, yang LDM.
1: Oh yang ini, yang mana nih? LDM. LDM semua nih kayaknya.
0: Yang pertanyaan tidak semua ayah punya kesempatan untuk.
1: Oh I see, Fuad ya. Oke, baik, selamat untuk Rafa dan juga Fuad yang udah mendapatkan satu unit buku. Satu unit.
2: satu unit buku berwarna ya.
1: Yang cakep banget, dan nanti untuk teman berdua yang penasaran gimana bukunya yang Ciamik ini, langsung bisa ke Bentang juga tadi, ke beberapa buku online-nya atau ke buku online-nya, official online-nya udah lengkap di sana ya. Terima kasih Mas Gun dan juga Ayah udah berbagi cerita malam hari ini, maturnuwun sangat ya.
2: Ya, terima kasih juga, Mbak Ajeng.
1: Oke, pokoknya selamat berkarya, ditunggu karya berikutnya, mungkin Ibu Paruh Waktu gitu ya yang ditunggu ya.
2: Betul. Amin.
1: Biar ada pasangan amin. Berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Gu dan juga Ayah.
2: Terima kasih, Mbak Ajeng. Sampai berjumpa lagi.
1: Siap. Oke, itu berdua itu tadi ya keseruan kita berbincang dengan Mas Gun dan juga Ayah yang merupakan penulis dari Ayah Paruh Waktu, teman berdua. Dan tentunya selamat untuk Rafa dan juga tadi ada Kak Fuad yang udah berhasil mendapatkan giveaway dari Ayah dan juga Mas Gun, satu buku yang cakep banget nih, Ayah Paruh Waktu. Dan kesempatan kali ini semoga ya buku ini dapat menjadi teman refleksi bagi siapapun yang ingin memahami arti sebuah keluarga, kehadiran dan juga kasih sayang seorang ayah. Thank you teman Produ yang udah setia mendengarkan book review malam hari ini. Pokoknya jangan lupa dengerin selalu book review di setiap hari Rabu malam di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Aku Safira Ajeng pamit dulu. Bye bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

teman-teman berdua kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya aku Safira Ajeng siap menemani kamu sampai nanti di jam 24 teman berdua. Dan kali ini saatnya aku mau buka topik nih buat kalian yang udah gabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam teman berdua. Dan di topik kali ini masih ada kaitannya dengan book review tadi ya teman berdua. Kita ngobrolin tentang ayah. Kayaknya emang kalau ngobrolin ayah ini gak ada habisnya. Selalu ada kenangan, selalu ada kisah di balik yang mungkin kelihatan cuek ya ayah kita, tapi ternyata banyak banget kenangan yang tersimpan dalam hati kita, ya kan? Jujur aja nih. Begitu ya teman-teman dua, topik malam hari ini kita mau ngebahas sama tentang ayah nih ya. Kalau misalnya malam ini ayah kamu bisa mendengar suara kamu, mungkin yang kamu LDR ataupun yang sudah gak ketemu sama ayahnya gitu kan ya, kira-kira apa satu kalimat yang paling ingin kamu sampaikan ke ayah? Coba buat kamu yang kali ini mau cerita, langsung join aja di 0811-2511-025. Tentunya semoga malam hari ini bisa benar-benar nemenin kamu yang lagi galau, lagi ngelamun dan lainnya teman-teman dua. Dan tentunya gabung aja di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam dengan satu topik tadi ya. Kalau malam ini ayah masih bisa mendengar suara kamu, apa satu kalimat yang pingin kamu sampaikan? Langsung join di 0811-2511-025. Kali ini ada The Massive, Sudah Perih, untuk menemani kamu mengawal di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Prodwe, satu lagi buku yang bisa menemani kamu ngisi waktu adalah Atomic Habits karya James Clear. Book is always a good idea. Buku ini bisa jadi panduan praktis yang membantu mengubah cara pandang dan membangun kebiasaan dalam hidup kita. Dalam buku ini diceritakan kalau perubahan kecil yang konsisten dan sistematis adalah sumber kekuatan untuk mencapai tujuan jangka panjang. James Clear berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil atau atomik justru berdampak besar dalam mencapai kesuksesan, bisa dalam karir, kesehatan, atau mengejar kebahagiaan. Salah satu konsep utama buku ini adalah hukum pembangunan kebiasaan. Sebagai penulis, Clear menjelaskan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu fokus pada perbaikan kecil yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Menurutnya, gagasan perubahan kecil atau atomik ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Clear juga memaparkan beragam strategi dan teknik praktis untuk membantu kita pembacanya memulai dan mempertahankan kebiasaan baru. Dengan cara make it obvious atau membuatnya terang, make it attractive atau membuatnya menarik, make it easy atau membuatnya mudah, dan make it satisfying atau membuatnya memuaskan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, kita sebagai pembaca diajak untuk menciptakan lingkungan yang dibutuhkan, menata waktu, dan mengubah cara pandang terhadap diri sendiri, supaya kebiasaan-kebiasaan positif jadi lebih mudah diadopsi dan dipertahankan. Secara keseluruhan, buku Atomic Habits karya James Clear adalah panduan yang inspiratif dan praktis buat siapa aja yang mau membuat perubahan positif dalam hidup melalui pembentukan kebiasaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga bisa mengoptimalkan potensi diri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Happy reading, teman Prodwe! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Malam hari ini cukup banyak dan juga ramai yang udah gabung di 0811-2511-025 dengan satu topik. Kalau malam ini ayah masih bisa mendengar suara kamu, apa satu kalimat yang ingin kamu sampaikan? Dan satu persatu akan aku bacakan ya, udah 5.000 nih yang masuk. Kayak biar kelihatan rame ya kan. Ada Rafa tadi ya. Dedek Rafa bilang nih, aku ingin menyampaikan bahwa aku akan berdiri di atas kakiku sendiri, lepas dari bayangmu ayah. Aku harap engkau bangga denganku atas itu. Asik, thank you Rafa yang udah gabung kali ini. Ada Kak Prasetya Nisi, ya Allah, aku ingin sekali melihat ayah meski hanya dalam mimpi. Ya, kerinduan ya dari Mbak Prasetya Nisi. Masih ada Fuad dan juga Katrina dan tentunya yang udah gabung kali ini, thank you teman berdua. Pokoknya nanti akan aku bacakan satu persatu tentang satu topik nih. Kalau malam ini ayah masih bisa mendengar suara kamu, apa satu kalimat? Satu kalimat aja, gak usah panjang-panjang ya. Pokoknya satu kalimat, atau kalau kamu cerita yang lebih panjang juga boleh. Satu kalimat apa yang ingin kamu sampaikan, atau kamu ingin cerita apa deh ke ayah gitu kan ya. Langsung join aja di 0811 2511 025.

0: Stay tuned on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
3: Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara,

sastra, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feodalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Safira aja masih meremani kamu tentunya teman berdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman berdua. Kali ini ada Kak Fuad yang udah gabung dan tentunya dengan topik yang sama ya teman berdua. Kalau malam ini ayah kamu ya kan mendengar suaramu nih, apa satu kalimat yang pingin banget kamu sampaikan ke ayah? Gak harus satu kalimat, cerita juga boleh. Cerita apa yang ingin kamu sampaikan ke ayah? Kali ini Kak Fuad, terima kasih ya Kak, buku spesial kali ini besok mau diambil. Oke, siap. Kak Fuad bilang gini nih, Pak, dulu aku kok gak pernah ya melihat Bapak sedih, bahkan menangis. Sekarang aku sudah di posisimu ya, rasanya kok pengen nangis tiap hari ya Pak. Pak, ijazahmu memang cuman SD, tidak setinggi ijazahku yang S1. Tapi ilmu kesabaranmu, bersyukurmu, ini tidak mengeluh. Tidak mengeluhmu. Bahkan jauh lebih besar dibandingkan aku. Wow, thank you Fuad yang udah kasih satu kalimat untuk ayah spesial kali ini. Dan Fuad juga minta lagu nih, lagunya Firza tentang rindu. Karena Fuad udah kasih cerita di malam hari ini, aku mau puterin spesial untuk Fuad. Semoga semakin dikuatkan, semakin disabarkan, dan juga semakin bisa menghadapi apa yang sedang saat ini diuji untuk Fuad. Meskipun mungkin sebagai ayah yang jauh dengan putranya, putrinya, dan juga istri dan juga keluarganya, semoga Fuad bisa diberikan kekuatan selalu ya kan, sekuat dan juga sekokoh ayahnya pada saat itu. Satu lagu dari Firza tentang rindu.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Payung Teduh cerita tentang gunung dan juga laut. Udah aku putarin spesial buat kalian yang udah gabung kali ini di 0811-2511-025-022. Dan malam hari ini mungkin buat kamu yang ketinggalan, topik malam hari ini apa sih Jang? Topik malam hari ini masih ada korelasinya sama obrolan kita di book review tadi ya teman-teman dua. Tadi di book review kita ngebahas tentang seorang ayah ya, ayah paruh waktu gitu kan ya. Dan di malam hari ini kita buka topik nih, kalau malam ini ayah masih bisa mendengar suaramu, apa satu kalimat yang pingin banget kamu sampaikan? Ataupun kamu mau cerita apa sih ke ayah kamu ketika kamu dikasih kesempatan untuk ngobrol nih sama ayah? Ada Kak Prasetya ya tadi. Udah ya. Tadi Kak Prasetya udah pingin sekali ya melihat wajah ayah meskipun hanya dalam mimpi. Habis itu yang udah gabung kali ini dari Kak Taufik dari Godean. Malam perdua Jogja. Aku Taufik dari Godean. Satu kata untuk ayah, ternyata mencoba menjadi sosok ayah yang luar biasa itu sulit rasanya. Terima kasih dan hanya maaf yang bisa aku ucapkan untuk semuanya. Sambil request ya lagunya Kak Raisa nih, si paling mahir. Terima kasih. Ada Fuad juga yang udah gabung tadi ya. Pokoknya terima kasih Kak Ajeng dan juga sekeluarga. Semoga Kak Ajeng sekeluarga mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thank you Kak Fuad, lagunya udah aku puterin. Tadi juga udah aku baca ya untuk ceritanya. Habis itu ada Kak Lara Purnamasari nih. Assalamualaikum Kak Ajeng. Selamat malam, Lara juga mau izin ikutan topik nih. Terkadang kita tuh lupa bahwa sebenarnya ada ayah yang rela menahan lapar, menunda keinginannya sendiri, bahkan mereka rela nih bekerja tanpa mengenal lelah, pagi, siang, dan juga malam, hanya demi agar anaknya bisa terus sekolah dan juga meraih cita-cita. Mereka gak peduli nih bahaya apa yang sedang menimpa mereka di luar sana, dan juga mereka gak pernah meminta balasan yang mewah kepada kita semua. Yang mereka inginkan hanyalah melihat anak-anaknya belajar dengan sungguh-sungguh, menjadi pribadi yang berakhlak baik, dan juga memiliki kehidupan yang lebih baik dari dirinya sendiri. Maka dari itu, kita sebagai seorang anak, jangan sia-siakan lah ya setiap pengorbanan orang tua kita. Hormati mereka, hargai perjuangan mereka, dan juga bahagiakan mereka selagi mereka tuh masih ada. Dan jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Semoga Allah senantiasa membalas setiap tetes keringat dan juga pengorbanan ayah dan ibu kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Kak Lara Purnamasari yang udah gabung kali ini. Dan tadi juga ada Kak Taufik di Godean yang udah kasih kata-kata ataupun kisah nih ketika bisa ngobrol sama ayah, apa yang mau disampaikan gitu kan ya. Kalau gitu ada satu lagu buat Taufik yang udah join ya di malam hari ini. Lagunya Raisa, si paling mahir. Thank you untuk Taufik yang udah gabung. Dan ini dia satu lagu spesial buat kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada yang udah gabung kali ini Kak, tadi di pelayan yang biasa, masuknya jam 10 ya, terlambat nih. Canda loh Kak Tri ya. Terima kasih Kak Tri yang udah bangun malam, ini namanya bangun gak sih atau bangun siang atau gimana ya? Atau bangun malam ya jam segini nih. Oke Kak Tri tadi ya sempat ketinggalan, tapi gak apa-apa, tenang, base-nya aku mundur lagi kok ya. Jadi aman gak ketinggalan. Kalau malam ini Ayah masih bisa mendengar suara gitu kan ya, suara dari Kak Tri nih. Apa yang ingin Kak Tri sampaikan ke Ayah nih? Katanya Kak Tri gini, alhamdulillah walaupun kemarin tuh bapakku sempat sakit mbak, sakit parah ya kan, karena harus operasi hernia. Tapi saat ini alhamdulillah masih sehat, diberi kesehatan ya. Tapi mbak, satu kalimat yang pas beliau sakit pengen banget aku teriakkan, bapak kenapa sih cuma mau bubur buatanku, padahal tinggal sebut saja mau apa, aku belikan yang lebih enak. Aku tuh mbak aja gak bisa masak. Dan kemarin pas sakit karena habis operasi ya, bapak tuh harus makan yang lembut-lembut dulu, dan dia cuma mau aku bikinin bubur sumsum yang dari tepung beras itu loh. Dan yang aku bikin itu lebih sering gagal, kadang kebanyakan air, kadang kurang air, tapi tetap dimakan sama bapakku. Dan aku tuh merasa sangat bodoh gitu kan, mengapa sekedar bikin bubur aja aku gak bisa gitu loh. Tapi yang bikin aku nangis, buburku itu gak gagal. Yang gagal itu, bubur yang gagal itu tetap dimakan sama bapakku sampai habis ya, tanpa komplain. Bapak, maafin anakmu yang mungkin belum bisa membahagiakanmu. Terima kasih udah menerima aku dengan segala keadaanku. Sehat selalu ya. Wow, duh, so sweet banget sih kali ini Mbak Tri. Terima kasih ya ceritanya yang sangat-sangat menginspirasi. Semoga, tapi emang Ayah tuh selalu memberikan apresiasi yang luar biasa loh untuk anaknya, apalagi anak perempuannya. Mbak Tri anak ke pertama ya kan? Dan semoga bapaknya Mbak Tri yang kemarin sempat masuk rumah sakit diberikan kesehatan, pokoknya sehat selalu. Apalagi kemarin juga cukup agak beberapa hari ya di rumah sakit ya. Semoga pokoknya salam untuk Ayah ya Mbak Tri ya. Semoga sehat selalu dan juga senantiasa Mbak Tri juga sehat ya. Semoga bisa mendampingi Ayah tentunya selalu. Dan kali ini Mbak Tri request nih lagunya, lagunya siapa nih? Never Enough, Kelly ya. Oke, kalau gitu spesial buat Mbak Tri yang udah ngerawat Ayah dan juga dampingin Ayah. Kali ini hadiah buatmu Mbak Tri, ada satu lagu requestanmu ya, Kelly Clarkson, Never Enough.

ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

Special requestan dari Mbak Tri di pelayan yang udah aku puterin katanya Mbak Tri tadi. Mbak, aku tuh anak ketiga yo, namanya juga Tri. Yo, barangkali ya kan, Tri-nya ada tiga ya kan. Makasih ya Mbak Tri ya, makasih udah kasih cerita malam hari ini. Semoga Mbak Tri sehat selalu ya kan. Tri ya, anak ketiga dan juga kebetulan aku anak ragil. Nah, biasanya tuh cewek anak ragil tuh gemati ya kan. Kalau yang cewek anak pertama tuh biasanya tegas. Nah, bukan galak loh ya, tegas. Beda, it's different ya Mbak Tri ya. Kalau tegas tuh cenderung kepada mungkin disiplin, tertib dan lainnya. Kalau galak tuh anak terakhir kita ya Mbak. Mbak Tri dah yang galak, enggak. Kalau anak terakhir itu gemati biasanya ya. Dan kali ini gemati itu apa Mbak? Oh ya, gemati itu apa ya Mbak Tri ya gemati itu? Kok susah ya ngebahasa Indonesiain? Aduh. Kali ini sembari nunggu gemati itu apa artinya, aku mau menyapa dulu Kevin Aril yang malam hari ini udah gabung dan mau gabung nih di topik malam hari ini. Kalau malam hari ini Kevin ya bisa ketemu sama ayah, bisa ngobrol sama ayah gitu kan ya. Apa satu kalimat yang pingin Kevin sampaikan? Malam Kak Ajeng, aku tahu kalau tidak semua ayah tuh pandai menunjukkan kasih sayang dengan kata-kata. Ada juga yang mengekspresikannya tuh lewat tanggung jawab, kerja keras, dalam diam yang sulit dipahami oleh diriku sebagai anak. Kalau malam ini ayahku dapat mendengarkan ungkapan hatiku, aku ingin menyampaikan terima kasih ya. Karena dengan caranya sendiri ya, ayah udah berjuang untuk diriku dan juga ibuku sebagai salah satu keluarga kecil. Mungkin aku tidak selalu melihat ataupun memahami bentuk perjuangan itu, tapi aku percaya kalau ayah juga punya beban yang sering tidak sempat diceritakan. Aku gak pernah benar-benar berhenti berharap ketika semakin hari bisa saling mengenal lebih dekat, berbicara tanpa kecanggungan dan juga tanpa adanya jarak, dan terus berproses bersama-sama untuk saling mendengarkan satu sama lain tanpa sikap menghakimi. Thank you Kevin Aril yang udah kasih cerita di malam hari ini, udah sharing ke aku tentang malam hari ini. Kalau misalkan Kevin dikasih kesempatan bertemu sama ayah, apa yang mau diucapin? Mbak Tri matur nuwun. Ah, ini nih gemati tuh artinya penuh dengan kasih sayang kayak aku. Iya Mbak Tri, yang paling gemati, sing ayune banget. Pokoknya matur nuwun sangat. Dan gak terasa teman Pro 2 udah hampir di jam 23. 20 detik lagi udah di jam 23. Tandanya aku harus pamit dulu teman Pro 2. Pokoknya matur nuwun. Terima kasih yang udah nemenin aku dari tadi di jam 7 sore sampai kali ini ya di malam hari ini. Dan kali ini saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu. Thank you matur nuwun yang udah gabung. Dan pokoknya dengerin selalu Pro 2 Jogja. Dan juga besok ya, jangan lupa gabung lagi di Spada. Aku akan nemenin kamu di pagi hari besok. Jangan bosan-bosan ya. Thank you matur nuwun teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk di jam 11. Tandanya kita mau jazz music terlebih dahulu. Dan aku Safira Ajeng pamit dulu teman Pro 2. Bye-bye.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Sumorangan, lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah, terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan, pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi, beli dong.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

Teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu ini.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk teman-teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Yuhu, selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini udah mulai beranjak dari tempat tidurnya untuk prepare, untuk siap-siap ya kan menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan, kelancaran ya teman Pro 2. Dan pagi ini Safira Ajeng siap temani kamu tentunya di sepeda selamat pagi teman Pro 2 ya sampai nanti di jam 10. Dan tentunya gak cuma sepeda yang bakal jadi teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Nanti juga akan ada santai siang, ada sore ceria, dan juga ya, tentunya di akhir dengan jaga malam jangan galau malam-malam. Buat temenin istirahat kamu setelah nantinya seharian beraktivitas. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi nih sampai di jam 24 malam. Dan sekarang kita akan awali dulu dengan jazz music sampai nanti di jam 6. Dan nanti aku bakalan balik lagi temenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

0: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman,
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Ayah, ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati, tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: Sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
3: "Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?"
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: "Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat, namun semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tantangan dari kaum Bani Israel.
8: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
8: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya, karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
9: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
8: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
9: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
8: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
10: "Masuklah ke dalamku."
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
10: "Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?"
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
11: "Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya."
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. 2 nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam. Teman terbaik kamu,
12: Prodo 2. Prodo FM. Selamat pagi teman Prodo 2.
13: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: on Prodware Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

0: FM. Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 hari ini Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Ajeng.

Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. PBB kembali menyerukan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik Timur Tengah. PBB menegaskan seluruh pihak yang bertikai harus mematuhi hukum humaniter internasional serta membuka akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Seruan ini disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi kemanusiaan di kawasan tersebut. Jakarta IB Market 2026 resmi digelar dengan menghadirkan 28 peserta pameran dan juga lebih dari 66 karya kekayaan intelektual dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara kreator, pelaku usaha, dan juga pemilik merek untuk membuka peluang kerjasama komersial. Selain memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional, penyelenggara juga menargetkan nilai transaksi tahun ini melampaui capaian penyelenggaraan sebelumnya.

0: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Pekan Budaya Difabel 2026 di SLB Negeri 2 Bantul sebagai ruang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kegiatan yang berlangsung pada 28 sampai 30 Juli 2026 ini mengusung tema Murakabi dan juga menghadirkan kolaborasi seni, edukasi, layanan terapi, serta pendampingan keluarga. Pemerintah berharap kegiatan ini memperluas akses masyarakat difabel terhadap ruang kebudayaan sekaligus memperkuat nilai keberagaman di Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi selengkapnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dari tembangan Yogyakarta Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Semoga hari ini dibuka dengan semangat baru ya, dan juga energi yang penuh untuk menjalani setiap aktivitas. Apapun rencana kamu hari ini, semoga semuanya berjalan lancar dan juga membawa hal-hal baik teman Pro 2. Dan kali ini aku Safira Ajin siap menemani kamu tentunya sampai nanti di jam 10. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan.

satu lagu dari dia nih teman berdua. Semoga ini ya tambah semangat dengan satu lagu gebrakan yang luar biasa. Semangatnya tambah nih, harusnya tambah menyala ya kan. Dan setiap orang tuh pasti pernah punya sosok dia ya teman berdua yang selalu terlintas di pikiran. Pas banget nih lagunya dia yang EA gitu kan. Entah seseorang yang pernah mengisi hari-hari menjadi penyemangat pagi gitu, atau justru meninggalkan cerita yang sulit dilupakan. Dan musik seringkali nih jadi cara yang paling sederhana untuk mengungkapkan perasaan yang kadang tuh sulit diungkapkan ya kan. Dan lagu ini EA itu kan, ini punya nuansa yang kalau bagiku sih ringan, mudah diingat. Apalagi satu lagu yang gak begitu panjang teman berdua, tapi sangat mengena gitu kan. Trending juga. Ada Mbak Tri di pelayan katanya, matur nuwun Mbak, lagunya sudah menggugah anakku sing TK. Enggak ya, jadi alarm ya, alarm supaya bangun sekolah ya kan. Oke, satu lagu jadi alarm kali ini udah aku puterin dari dia EA. Kali ini akan ada lagu berikutnya dari Ipang, Tumbuh, spesial buat kamu yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

Teman Pro 2, pernah gak sih ada seseorang yang dulu tuh hampir setiap hari jadi tempat cerita gitu kan, tapi sekarang bahkan menyapa pun enggak. Kadang yang paling sulit itu bukan soal berpisah, tapi membiasakan diri dengan keadaan ketika komunikasi yang dulu tuh akrab gitu kan, dikit-dikit pap gitu kan, tapi tiba-tiba sekarang hilang. Dan perasaan itu tergambar nih dari lagu We Don't Talk Anymore dari Cheryl Put, Teman Pro 2 featuring Selena Gomez, dan dengan melodi yang easy learning ya, dan juga liriknya yang penuh makna. Lagu ini tuh nyeritain tentang dua orang yang pernah dekat, namun kita hanya bisa melanjutkan hidup masing-masing. Aduh, berat banget sih emang. Dan teman-teman dua, meskipun masih di awal hari ya, gak ada salahnya kita tuh mulai merencanakan nih teman-teman dua. Kita udah masuk ke hampir pintu, belum weekend juga sih. Maksudnya merencanakan liburan buat besok nih di akhir pekan. Mau nonton film, datang ke konser, ataupun membaca buku. Jadi self reward kita ya. Kadang kita tuh butuh self reward setelah mungkin sepekan kegiatan full gitu kan ya teman-teman dua. Dan barangkali satu self reward kali ini bisa ngelupain sama orang yang dulunya pernah dekat, tapi sekarang menyapa aja enggak, iya kan?

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi.

Kali ini aku mau menyapa dulu Mbak Tri yang udah dodok-dodok lawang pagi ini ya. Anak kucing melaku-melaku morning kesayanganku masuk. Kata-kata hari ini, tidak semua orang tuh bersinar paling terang. Ada cahaya yang hadir untuk mengingatkan, ada yang hadir untuk menemani, ada juga yang hadir untuk bertahan, ada juga yang hadir untuk nguji kesabaran. Meski kadang cahayanya tidak disadari bahkan oleh diri kita sendiri. Kamu gak harus sempurna, kamu juga gak harus selalu kuat, kamu hanya perlu terus ada meski keadaan tidak baik-baik aja. Oke, masyuk. Request ya Blackpink kali ini yang jam, terima kasih Onomachan Ngoyak Boyo. Semangat siaran ya. Oke, Onomachan Ngoyak Boyo. Semangat apa ya? Matenun Mbak Tri. Oh iya, hari ini Kamis Pon. Jadi anak-anak sekolahnya pakai baju luri dan juga Oh iya, betul. Mengingatkan ya, mungkin yang lagi perjalanan dan juga hampir sampai sekolah tapi lupa enggak pakai baju Jawa. Hari ini Kamis Pon ya, jangan lupa pakaiannya pakai Jawa, pakai luri ya kan. Bawahannya juga jari gitu kan ya. Ya pokoknya mengenalkan budaya kita sejak dini, teman berdua. Anak-anak siswa-siswi di Yogyakarta setiap hari Kamis pun menggunakan pakaian adat Jawa. Bacing gitu gak? Iya, kalau di tempatku juga gitu. Tapi kalau pas siaran ini enggak sih. Soalnya Rana sing nonton sih. Oke, mengingatkan untuk teman berdua yang mungkin lagi persiapan untuk kerja ataupun yang mau ke sekolah dan lainnya. Ini udah hari Kamis pun ya. Barangkali kamu yang lagi persiapan, semoga jangan lupa nih pakai baju Jawanya. Nah, buat kamu yang udah sampai kantor, udah sampai sekolah tapi lupa pakai baju Jawa, ya wis. Pribon malih ya kan. Oke, kali ini requestnya Mbak 3D Playen Blackpink Jam Special buat kalian yang udah dengerin Pro 2 Jogja. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman. Terbaik kamu.